0: memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun.
1: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum.
2: Presiden Prabowo menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji pada tahun 2027. Dan pemerintah juga terus memperkuat ekonomi kerakyatan melalui dua program. Para pemimpin negara-negara G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pendengar pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pemangkasan waktu antrian calon jamaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan lengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing.
1: Kami hari ini menghadap Pak Presiden terkait dengan pertama kami melaporkan penyelenggaraan haji.
2: Menteri Haji dan Umroh Menhaj Muhammad Irfan Yusuf telah menyampaikan sejumlah catatan hasil evaluasi penyelenggaraan haji 2026 kepada Presiden Prabowo Subianto. Usai menyampaikan laporan hasil evaluasi bersama tim pengawas Timuas Haji DPR RI di Padepokan Garuda Yaksa Rabu petang, Menhaj mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo merasa puas dengan hasil penyelenggaraan Haji 2026. Kendati demikian, Menhaj yang akrab disapa Gus Irfan itu mengungkapkan, dari 20 poin catatan evaluasi pelaksanaan haji, Kepala Negara diungkapkannya menyoroti terkait dengan daftar antrian jemaah haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menuturkan, meski penyelenggaraan haji tahun ini cukup memangkas waktu antrian jemaah, namun pemerintah atas arahan Presiden Prabowo akan merumuskan skema untuk lebih mempersingkat waktu antrian calon jemaah haji Indonesia.
3: Memastikan bahwa maksimal 26 tahun, walaupun yang asalnya 35 dan 40 di Sulawesi Selatan hampir 50 tahun. Tapi itu juga bagi Presiden juga masih belum memuaskan. Beliau berpikir, coba carikan cara bagaimana bisa lebih cepat lagi. Dan kita dan teman-teman DPR pasti harus berpikir keras untuk bisa mewujudkan itu. Tapi walaupun kita tentukan 26, tapi kalau kita lihat sekarang ini, rata-rata yang berangkat sekarang ini 13-14 tahun yang berangkat sekarang ini. Mudah-mudahan nanti tahun depan bisa kita lebih perpendek lagi.
2: Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi terlaksananya ibadah haji tahun 2026 yang dinilai berjalan dengan baik dan lancar. Menurutnya, hal ini tidak terlepas dari koordinasi lintas kementerian lembaga dan pihak terkait lainnya untuk menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji 2026.
4: Tetapi pertemuan berlangsung penuh dengan keakraban, penuh dengan diskusi-diskusi untuk perbaikan pelaksanaan haji ke depan.
5: Kami hanya ingin menyampaikan bahwa Bapak Presiden secara pribadi dan mewakili pemerintah sebagai Kepala Pemerintahan maupun Kepala Negara menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Kementerian Haji, Menteri Haji, Wakil Menteri Haji beserta dengan seluruh jajaran Kementerian Haji, dan menyampaikan terima kasih juga kepada pimpinan DPR RI dan pimpinan Komisi 8 atas terselenggaranya penyelenggaraan haji tahun ini dengan baik.
2: Bahkan tidak hanya itu, penyelenggaraan haji yang berjalan dengan baik ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo Hadi juga tidak terlepas dari para tim petugas haji dan jemaah haji Indonesia yang mengikuti aturan dan ketentuan dalam melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Keberhasilan ini tidak terlepas dari kerjasama dari seluruh jemaah kita dan beliau mendoakan semoga semua menjadi haji mendapatkan mabrur.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi haji 2026 pagi ini langsung dari Tanah Suci. Keberhasilan operasional haji tidak lepas dari tim kerja yang solid di lapangan. Salah satunya ditunjukkan oleh tim layanan disabilitas dan lansia atau Landis yang dinilai mampu menjalankan tugas secara optimal selama puncak haji di Makkah. Kita bergabung bersama rekan saya Syariful Alam. Alam?
7: Ya, Rizky, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi, dapat kami informasikan Kepala Sektor Pembinaan Dasar Makkah, Arianta Nur Cahya, mengapresiasi kinerja di layanan disabilitas atau lansia atau landis. Tim layanan disabilitas dan lansia atau landis yang bertugas mendampingi jamaah selama operasional haji tahun 2026. Menurut Ari, sejak awal seluruh anggota tim telah diberikan pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab masing-masing. Hasilnya, para koordinator dan petugas di lapangan mampu menjalankan perannya dengan baik sehingga layanan pada jamaah berjalan lancar. Itu keterangan Ari.
8: Jadi, yang diangkat koordinator benar-benar menjalankan tugasnya dan ternyata memang baik-baik aja kata sebilang gitu loh. Jadi performa dari keseluruhan luar biasa dibanding apa namanya perusahaan dorongan ke Eropa, kita lebih dulu kosong. Tanggal 5 kita sudah kosong.
7: Pendengar Ari menilai kekompakan dan militansi petugas menjadi salah satu faktor keberhasilan pelayanan, terutama saat proses pergerakan jemaah menuju Eropa, Australia, dan Mina. Bahkan sektor film menjadi salah satu sektor yang lebih cepat menyelesaikan proses pemberangkatan jemaah dibandingkan sejumlah sektor lainnya. Meski menghadapi tantangan yang tidak ringan, seluruh jemaah di wilayah sektor 9 tetap terlayani dengan baik. Ari menegaskan keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama seluruh petugas yang mengedepankan semangat kebersamaan demi suksesnya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, dari Kuala Lumpur, dari Center Haji, ke-3 dari Terus Negara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci, kita menuju ke beberapa debarkasi. Salah satunya adalah memasuki fase kedua kepulangan jamaah haji. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan layanan berjalan optimal. Salah satunya menyiapkan 63 porter gratis. Kita simak laporan dari Setio Agung berikut ini. Agung?
9: Pendengar? Ya. Pendengar, memasuki fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia, PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede memastikan seluruh layanan kepulangan tetap berjalan optimal. Salah satu layanan yang disiapkan adalah porter gratis berjumlah 63 personil untuk membantu jemaah mengangkut barang bawaan setibanya di Asrama Haji Pondok Gede. Diketahui fase kedua pemulangan jemaah haji Indonesia yang diberangkatkan dari Madinah telah dimulai sejak Selasa lalu. Untuk jemaah haji asal DKI Jakarta, kedatangan kloter fase kedua mulai berlangsung hari ini. Melalui sambungan telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Husein mengatakan pola pelayanan pada fase kedua tidak berbeda jauh dengan fase sebelumnya. Jemaah tetap akan mendapatkan layanan penjemputan, penerimaan di aula debarkasi hingga bantuan bagi lansia dan penyandang disabilitas agar proses kepulangan berlangsung cepat dan nyaman. Selain itu, puluhan porter disiagakan untuk membantu jemaah membawa koper dan barang bawaan hingga ke area parkir kendaraan dan atau ke titik penjemputan keluarga.
10: Kita tetap memberikan pelayanan yang seperti mereka yang selama ini memang kita lakukan. Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun.
9: Ya, pendengar, selain itu PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede juga akan melakukan pemantauan kesehatan jemaah setelah tiba di tanah air. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, monitoring dilakukan selama 21 hari. Pada fase pertama kepulangan, sebanyak 7 kloter dengan lebih dari 3.000 jemaah haji asal DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Sementara pada fase kedua ini, sebanyak 12 kloter dengan lebih dari 4.000 jemaah dijadwalkan tiba bertahap hingga akhir bulan Juni. Demikian dari Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Setio Agung, dan kali ini kita ke Debarkasi Surakarta. Ada 47 kloter yang telah tiba di Asrama Haji Donohudan. Dijadwalkan ada 2 kloter yang tiba hari ini dari Rembang, Blora, Kota Semarang, dan Pati. Selengkapnya Sofi Asegaf menyampaikan. Sofi?
11: Ya baik pendengar, pemulangan jemaah haji Debarkasi Solo terus berlangsung. Dan pada hari ini, Kamis, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Solo ini menerima kedatangan 2 kelompok terbang, yakni kloter 48 dan kloter 49. Untuk kloter 48 yang berasal dari Kabupaten Rembang, Kabupaten Blora, dan Kota Semarang, ini dijadwalkan mendarat di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 6 pagi tadi. Selanjutnya, para jemaah nantinya akan tiba di Asrama Haji Donohudan sekitar pukul 7:30 untuk mengikuti prosesi penyerahan kepada pemerintah daerah pada pukul 8 pagi nanti. Sebelum diberangkatkan menuju ke daerah masing-masing sekitar pukul 8:20 pagi. Dan Humas PPIH Embarkasi Solo, Nabila Askamalia, saat kami konfirmasi mengatakan hingga

0: dijadwalkan tiba di Bandara Adi Sumarmo pada pukul 2 lebih 45 sore nanti dan akan menjalani tahapan debarkasi sesuai prosedur. Demikian laporan Sofia Sigraf dari Asrama Haji Donohudan Kabupaten Boyolali, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda terus mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, kali ini kami mengajak Anda untuk melihat bagaimana pemerintah yang memperkuat ekonomi kerakyatan melalui program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau yang disingkat KDKMP dan Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP. Kedua program ini diharapkan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja serta peluang usaha bagi masyarakat desa maupun masyarakat pesisir. Laporan ini kami sampaikan dalam laporan khusus Pro 3 bersama Alfred Stutter.
3: Laporan khusus. Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat.
4: Program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun pusat pertumbuhan ekonomi baru di wilayah pedesaan dan pesisir. Melalui kedua program tersebut, pemerintah ingin memperkuat ekonomi kerakyatan, mengurangi kemiskinan sekaligus membuka lebih banyak lapangan kerja dan peluang usaha bagi masyarakat di daerah. Pemerintah menargetkan pembangunan 8.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih hingga tahun 2026. Setiap unit koperasi diproyeksi sehingga memperkerjakan 1 manajer dan 17 tenaga kerja lokal untuk berbagai posisi operasional. Dengan skema tersebut, program Koperasi Merah Putih berpotensi menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja baru di berbagai daerah. Saat menjelaskan target pengembangan Koperasi Merah Putih, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI, Muhammad Kodari mengatakan program tersebut diharapkan menjadi penggerak ekonomi masyarakat sekaligus menciptakan lapangan kerja dan usaha baru di desa.
3: Melalui KDKMP, negara hadir membangun sistem dan ekosistem yang kuat untuk ekonomi masyarakat desa, agar petani tersenyum, usaha warga desa tumbuh, dan anak muda di desa memiliki pekerjaan serta harapan untuk berhasil. Berdasarkan informasi dari PT Agrinas Pangan, sebanyak 20.000 titik ditargetkan dapat diresmikan pada Agustus yang akan datang. Pelamar yang lolos akan berstatus pegawai BUMN di bawah PT Agrinas Pangan, dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu selama 2 tahun sesuai dengan perencanaan program pada masa penguatan awal koperasi. Mereka bukan berstatus ASN, P3K maupun CPNS.
4: Selain membuka lapangan kerja, pemerintah juga mendorong Koperasi Merah Putih menjadi pusat kegiatan ekonomi produktif yang melibatkan masyarakat sebagai pelaku utama usaha. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih merupakan upaya pemerintah untuk menggerakkan kegiatan ekonomi produktif di tingkat desa dan kelurahan. Menurut Ferry, pelaksanaan program dilakukan secara bertahap mulai dari pembentukan badan hukum, pembangunan sarana fisik, hingga operasionalisasi koperasi agar mampu berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
5: Sekarang yang sudah 100% selesai, sudah 12.533 per hari ini. Kemudian yang sedang berjalan proses pembangunannya, 22.733, 22.737. Kemudian lahan yang terverifikasi sudah 35.000. Jadi, dari 35.000 lahan yang terverifikasi, 22.000-nya sedang pembangunan, kemudian yang sudah selesai bangunan fisiknya 12.530. Jadi memang proses dan tahapannya baru seperti itu. Kemarin di Kabupaten Nganjuk kita launching operasionalisasi yang sebanyak 1.000-an.
4: Pemerintah menilai keberadaan koperasi di desa dan kelurahan akan memperkuat rantai distribusi, memperluas akses pasar bagi produk masyarakat, serta mendorong tumbuhnya berbagai usaha baru yang berbasis potensi lokal. Sementara itu, penguatan ekonomi masyarakat pesisir dilakukan melalui

0: program Kampung Melayu Merah Putih yang saat ini terus dikembangkan di sejumlah daerah. Program tersebut dirancang untuk membangun kawasan pesisir yang lebih modern, terintegrasi, dan memiliki daya saing lebih tinggi melalui penguatan sektor kelautan dan perikanan. Dalam rapat kerja bersama Komisi 4 DPR RI, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wayu Trenggono mengatakan, Kampung Melayu Merah Putih merupakan langkah strategis untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional sekaligus meningkatkan kualitas dan daya saing hasil perikanan Indonesia.
1: Yang ini langkah strategis menurut kami dalam rangka menuju sebetulnya produksi perikanan nasional kita itu berapa? Sebetulnya stok perikanan kita nasional itu ada berapa? Dengan pembangunan Kampung Melayu yang satu model yang kita buat di 2023, kita sudah bisa menghitung selama 2 tahun stabil. Kalau 1.369 di 2026 akhir nanti betul-betul bisa jadi dengan baik, dalam 2 tahun yang akan datang kita bisa deteksi bahwa akan ada 2,82 juta ton. Kalau 2,82 juta ton, terserah yang mau dikaliin 10.000 atau 20.000. Kalau 20.000 idealnya sih mestinya 20.000 per kilo. Itu 60 triliun gitu, ekonomi yang terbentuk. Kita akan lakukan langkah-langkah yang sangat artis sehingga pada saatnya nanti apabila 5.000 titik Kampung Layan itu.
0: Melalui Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih dan Kampung Layan Merah Putih, pemerintah berharap terciptanya pusat-pusat ekonomi baru yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Program tersebut juga diharapkan menjadi sarana bagi pemuda dan pemudi, terutama di desa maupun kawasan pesisir, untuk memperoleh pekerjaan dan mengembangkan usaha lebih dekat dengan lingkungan tempat tinggal mereka tanpa harus bermigrasi ke kota besar. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan berikut tanggapan masyarakat terhadap program Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, dan juga Kampung Nelayan Merah Putih, KNMP.
1: Ya Mas, menurut saya sih itu bagus ya, karena masyarakat tidak harus semuanya pergi ke kota gitu untuk cari pekerjaan. Tapi ya kalau lapangan kerja tersedia di desa, ya itu kan juga ekonomi warga bisa lebih berkembang, lebih baik ke depannya gitu Mas ya.
2: Harapannya barangnya jadi lebih banyak, jadi pilihannya lebih banyak, belanja kebutuhan juga terpenuhi di sini, dan kalau bisa harganya terus stabil, murah gitu dibanding yang lain.
3: Panen nelayan semua, pembangunan ini segera diselesaikan, langsung diserahkan, terus beroperasi secara baik. Harapan nelayan.
0: Dan pagi hari ini, editorial RRI juga mengangkat topik bagaimana KDKMP dan KNMP menjadikan desa dan pesisir sebagai epicentrum ekonomi baru. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Masih tingginya arus urbanisasi masyarakat, desa, dan pesisir akibat keterbatasan lapangan kerja menjadi potret yang harus segera diakhiri. Padahal secara geografis dan sosiologis, desa dan kawasan pesisir kita adalah lumbung sumber daya yang melimpah. Sayangnya, potensi emas ini belum terkelola dengan optimal dan berkelanjutan. Untuk memutus rantai ketergantungan tersebut, pemerintah kini menempatkan Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih yang disingkat KDKMP sebagai motor penggerak ekonomi lokal. KDKMP dirancang bukan sekadar koperasi biasa, melainkan pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mandiri. Sejalan dengan itu, program Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP hadir sebagai terobosan fundamental dalam membangun kawasan pesisir yang modern, produktif, dan berdaya saing tinggi. Kedua program ini merupakan instrumen penguatan ekonomi kerakyatan yang substansial, tujuannya jelas, mengentaskan kemiskinan dari akarnya dan menciptakan kesejahteraan yang inklusif. KDKMP berperan penting dalam mengkonsolidasikan kekuatan ekonomi desa sekaligus memastikan distribusi bantuan pemerintah agar tepat sasaran, tepat guna, dan transparan. Di sisi lain, KNMP mengubah wajah pesisir kita. Melalui pengelolaan kawasan yang terpadu, nelayan tidak lagi dibiarkan berjuang sendiri. Mereka kini mendapatkan akses dukungan penuh mulai dari teknologi penangkapan hingga efisiensi rantai pasok yang secara langsung mendongkrak produktivitas dan daya saing usaha mereka. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kehadiran KDKMP dan KNMP adalah kunci pembuka akses pasar yang lebih luas. Hasil pertanian dan tangkapan ikan tidak lagi dijual murah di tingkat tengkulak. Dengan nilai tambah yang lebih baik, akan muncul ekosistem usaha baru, mulai dari sektor pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, yang otomatis menyerap tenaga kerja lokal secara masif. Lebih jauh lagi, KDKMP dan KNMP adalah tulang punggung swasembada pangan nasional. Dari aspek pembangunan wilayah, program ini efektif memangkas kesenjangan ekonomi, memberi ruang bagi desa dan kawasan pesisir untuk tumbuh sejajar dengan wilayah perkotaan. Dampak sosial yang paling krusial adalah terbukanya ruang bagi generasi muda untuk berkarya dan meraih sukses tanpa harus merantau meninggalkan tanah kelahirannya. Namun, keberhasilan ini tidak datang secara instan. Kuncinya ada pada profesionalisme manajemen dan integritas tata kelola. Sinergi kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi mutlak diperlukan. Dengan semangat gotong royong, KDKMP dan KNMP merupakan solusi nyata untuk mengubah wajah desa dan pesisir kita. Kita ingin melihat desa bukan lagi sebagai tempat yang ditinggalkan, melainkan sebagai epicentrum kesejahteraan dan lapangan kerja masa depan Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri, para pemimpin negara-negara kelompok 7 atau G7 meluncurkan aliansi ketahanan dan produksi mineral kritis dalam mengurangi ketergantungan pada pemasok tunggal, khususnya Tiongkok dalam rantai pasok mineral penting bagi industri digital dan energi hijau. Melalui inisiatif, G7 menargetkan diversifikasi pasokan, peningkatan investasi, serta penguatan keamanan rantai pasok global. Ke informasi olahraga, Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan gagal meraih kemenangan perdana Grup K Piala Dunia setelah timnas Portugal ditahan imbang oleh Kongo di 1-1 pada pertandingan yang berlangsung di Houston Stadium, Amerika Serikat. Kita akan simak laporan dari Rosihan Anwar berikut ini.
5: Tapi jatuh kali ini di kaki dari Vitinha, arahkan ke sebelah kiri, masih ada pemain Portugal, umpan ke dalam kotak penalti, lagi gol!
6: Di luar dugaan, timnas Portugal yang dipimpin bintang mereka Cristiano Ronaldo gagal meraih kemenangan di laga perdana Grup K Piala Dunia 2026. Turun dengan skuad terbaik yang dimiliki, timnas Portugal ditahan imbang 1-1 oleh kesebelasan Republik Demokratik Kongo. Pelatih Kongo, Sebastião de Sabre, merasa bangga anak asuhnya mampu meredam agresivitas Portugal dan juga membuat Ronaldo tak berkutik. Tentu saja ini adalah sebuah kebanggaan besar bisa mencetak poin pertama dan gol pertama untuk Kongo di Piala Dunia. Para pemain tampil fantastis dengan pengorbanan yang mereka lakukan. Kami menjalankan game plan seperti yang kami inginkan. Kami mampu mencetak gol melalui situasi bola mati dan bagi saya sejujurnya, saya sendiri sangat bangga dengan para pemain saya. Sementara itu bagi Roberto Martinez yang menjadi pelatih timnas Portugal, dirinya tetap mengapresiasi perjuangan anak asuhnya untuk mencari kemenangan. Namun, di satu sisi, Martinez juga mengakui Kongo cukup berbahaya di situasi bola mati. Saya rasa kami memulai pertandingan dengan sangat baik. Dan saya pikir mencetak gol sedikit lebih cepat mulai mengubah situasi. Kami seperti sedikit mengendorkan serangan ke area penalti Kongo. Kami mulai mencari cara untuk sekedar mempertahankan bola dan tidak mencapai sepertiga akhir pertahanan Kongo. Dan hal itu malah memberi kesempatan bagi mereka untuk menghimpun kekuatan dan balik menyerang kami.
7: Usamos bem, com intensidade, com ritmo de jogo. Agora...
6: Sementara itu, pencetak gol timnas Portugal, João Neves, menegaskan masih ada dua pertandingan lagi yang akan menentukan perjalanan skuad Portugal pada Piala 2026 kali ini. Tentu saja saya sangat senang. Ini adalah Piala Dunia pertama saya, pertandingan pertama saya, dan juga gol pertama di kompetisi ini. Namun bagi saya sendiri, yang paling penting adalah cara kami bermain. Saya sebenarnya agak kecewa dengan hasilnya, tapi saya pikir kami sudah melakukan pekerjaan dengan baik. Timnas Portugal mampu menjebol gawang Kongo pada menit ke-6 lewat tandukan João Neves yang menyambut umpan matang dari Pedro Neto. Sedangkan Kongo mampu menyamakan kedudukan lewat gol yang dicetak Yuan Wisa pada injury time babak pertama. Gol yang dicetak oleh Wisa itu menjadi gol pertama Kongo di Piala Dunia dan juga sekaligus poin pertama mereka di Piala Dunia. Roshan Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi tadi menutup warta berita, namun kami masih melanjutkan Indonesia Menyapa Pagi dan menyampaikan berbagai informasi terkini untuk Anda. Ikuti melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi, selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda di hari Kamis ini.

0: Kocak banget nih. Coba deh, lihat nih.
1: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pake baju.
0: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
1: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
0: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
1: Dia. Tapi temennya, kalau temennya lihat terus bully adek kamu gimana? Entah dia malu loh.
0: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
1: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

Ngaku cinta Indonesia, tapi belanjanya masih terus produk luar. Ubah mindset Anda. Sekarang, banyak banget produk lokal yang kualitasnya gak kaleng-kaleng. Fashion kekinian, skincare alami, kopi nikmat, semua buatan anak bangsa. Dukung mereka, support UMKM, dan jadilah bagian dari perubahan. Produk lokal, pilihan bijak, bela negara, dimulai dari belanja.

Iya, baik pendengar. Pengumuman dari Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Isi pengumuman, audisi, ayo ikuti audisi paduan suara Gita Bahana Nusantara Papua Barat 2026 Provinsi Papua Barat. Untuk kriteria peserta Gita Bahana Nusantara 2026, yang pertama, warga negara Indonesia, pelajar dan mahasiswa khusus orang asli Papua, bapak, mama Papua, salah satu orang tua Papua, pendatang yang sudah memiliki kartu identitas berupa KTP, kartu pelajar berdomisili di Papua Barat. Kedua, belum menikah. Ketiga, mampu bernyanyi sesuai jenis suara yang dimiliki, sopran, alto, tenor, dan bass. Menguasai notasi angka, belum pernah mengikuti GBN tingkat nasional. Praaudisi wajib diikuti seluruh peserta, jika dinyatakan lolos akan masuk dalam audisi dengan membawakan lagu-lagu perjuangan yang sudah disediakan oleh panitia. Untuk pendaftaran mulai dari 2 Juni sampai dengan 5 Juli 2026. Untuk timeline pelaksanaan praaudisi, peserta wajib ikut mulai dari tanggal 7/2026. Praaudisi pukul 9.00 waktu Indonesia bagian timur dari pagi sampai selesai, bertepat di Bilijaya Hotel. Untuk tanggal 8/2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian timur dari pagi sampai selesai. Pengambilan nada bertempat di Bilijaya Hotel. Dan di tanggal 9/2026 pukul 9 waktu Indonesia bagian timur. Waktu audisi tingkat provinsi Papua Barat bertempat di Bilijaya Hotel. Untuk kontak person di WhatsApp Ibu Nuning di 0852 44 44 40 50. Kontak person yang kedua ada Ibu Ice di WhatsApp di 0852 54 46 5681. Ya, baik pendengar, demikian pengumuman di pagi hari ini. Selanjutnya dengan rangkaian-rangkaian lagu-lagu hiburan yang bakal kami hadirkan.

0: Seru banget nih.
1: Terus.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Hah, pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa

LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet. LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel.

Beragam masalah yang terjadi di sekitar kita, kita bahas bersama dalam dialog interaktif bersama para narasumber yang berkompeten di program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari pada frekuensi 94.3 MHz.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Kakak tahu ke tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

0: Perusahaan desain yang bernama Core EV di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
1: Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi nih, nah. Cepat siap, cepat pulang. Genius nggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sidik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan, ih data-datanya nggak akurat, bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI.

tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan

48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa yang

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, Panggung Para Legenda, Piala Dunianya Tokoh.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen.

26 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia. Ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola.

mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota seperti Los Angeles, Toronto, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas sotonya.
0: Wah, kok jadi gak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi, hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

Mari kita sukseskan Pos Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Pendengar dimanapun berada, kita akan bergabung dengan program A3 Jakarta mengikuti dinamika olahraga pukul 13 waktu Indonesia Timur.
1: Bola Piala Dunia 2026. Piala Dunia telah berjalan sepekan. Portugal memulai pertandingan dengan hasil seimbang, sementara Inggris berpesta gol. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
3: Met with the authority of King Kane.
4: Piala Dunia telah berjalan sepekan dan Portugal membuka pertandingan pertama dengan hasil seimbang satu sama atas Republik Demokratik Kongo di Stadion NRG Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Portugal langsung membuka pertandingan dengan gol cepat dari João Neves pada menit ke-6. Namun, Kongo yang tidak mau kalah dari apapun mampu menyamakan kedudukan setelah 6 percobaan tendangan yang gagal. Yohane Wissa berhasil membawa gol penyeimbang tersebut pada waktu tambahan ke-5 tepat sebelum turun minum. Selesai pertandingan, kepala pelatih Portugal, Roberto Martinez mengatakan yang terpenting adalah sikap dan usaha dari para pemain terlepas dari hasil pertandingan.
5: Sudah pernah ada pertandingan seperti ini,

di mana lawan memanfaatkan situasi dan memenangkan pertandingan. Fokus, sikap, dan usaha kami memungkinkan kami mendapatkan hasil seimbang, dan aspek-aspek yang sangat penting yaitu sikap serta seluruh usaha para pemain yang memungkinkan kami mempersiapkan diri untuk pertandingan kedua, tetapi juga untuk menyadari bahwa pertandingan yang kami hadapi serta tanggung jawab kami untuk berusaha tampil di level tertinggi demi memenangkan Piala Dunia. Sementara itu, di pertandingan kedua hari ini, Inggris membuka perjalanan mereka di Piala Dunia 2026 dengan kemenangan apik 4-2 atas Kroasia di Stadion AT&T Texas, Amerika Serikat dini hari tadi. Laga langsung dibuka dengan Noni Madueke yang dijatuhkan oleh Luka Modric dalam kotak terlarang, dan wasit Turpin tidak ragu untuk memberikan tendangan penalti. Pencetak gol terbanyak di Bundesliga, Harry Kane, sukses mencetak gol penalti di menit ke-12. Akan tetapi, Kroasia dengan cepat dapat menyamakan kedudukan dengan gol Martin Baturina pada menit ke-36. Harry Kane kembali mencetak gol pada menit ke-42 sebelum Petar Musa mengembalikan kedudukan seimbang untuk Kroasia pada waktu tambahan kelima babak pertama. Inggris jelas tidak mau kalah. Jude Bellingham langsung membobol gawang Kroasia 2 menit setelah peluit babak kedua dibunyikan. Gol Marcus Rashford pada menit ke-85 menjadi penutup kemenangan hebat bagi Inggris. Selesai pertandingan, kepala pelatih Inggris Thomas Tuchel menyampaikan pendapatnya terkait alasan timnya kebobolan hingga 2 gol pada babak pertama. Saya sangat menyukai reaksi tim setelah babak pertama yang sangat rumit. Kami berhadapan dengan lawan papan atas. Menurut saya, kami terlihat sedikit gugup. Mungkin kami ingin terlalu memaksakan diri, tetapi jelas kami terlalu banyak berpikir dalam mengambil keputusan. Saat seharusnya bermain pendek, kami malah bermain panjang. Kami tidak bisa menemukan ritme permainan yang sesungguhnya. Bahkan dalam bertahan, kami terlalu lama mengambil keputusan untuk bergerak sebagai satu blok dalam melakukan tekanan tinggi. Kami menghabiskan terlalu banyak waktu dalam formasi blok rendah yang juga bukan identitas kami dan bukan yang kami inginkan. Hasil pertandingan lainnya, Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0. Gol semata wayang Caleb Irenki di penghujung pertandingan membawa Ghana berada di puncak klasemen sementara bersama Inggris. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk New

Sementara itu, Uzbekistan harus menyerah 1-3 dari Kolombia yang digelar di Stadion Banorte, Meksiko beberapa waktu yang lalu dengan gol Kolombia lebih dulu dicetak Daniel Munoz pada menit ke-40. Gol balasan Uzbekistan terjadi di menit ke-60 oleh Abosbek Fayzulayev. 5 menit berselang, gol Luidia kemudian membawa Kolombia unggul atas Uzbekistan. Pada babak tambahan waktu babak kedua, Jeminten Kampa mencetak gol ketiga untuk Kolombia di menit ke-90 plus 9. Hasil ini menjadikan Kolombia di puncak klasemen, sementara grup K dengan 3 poin.

0: Di sisi lain, Cristiano Ronaldo mencatatkan sejarah sebagai pemain kedua yang tampil dalam 6 Piala Dunia, hanya sehari setelah Lionel Messi menjadi pemain pertama. Ronaldo mengunci rekor ini saat memimpin Portugal dalam laga pembuka grup Piala Dunia 2026 melawan Republik Demokratik Kongo. Kedua pemain memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan tidak pernah absen sejak itu. Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi panggung internasional terakhir bagi Ronaldo yang kini berusia 41 tahun. Messi menandai laga bersejarahnya dengan hat-trick dalam kemenangan 3-0 atas Aljazair, yang juga merayakan penampilan ke-200-nya bersama Argentina. Sementara itu, kiper Mexico Guillermo Ochoa juga masuk skuad 6 Piala Dunia. Namun catatannya tidak dihitung setara karena ia hanya menjadi pemain cadangan pada 2006 dan 2010. Ronaldo dan Messi sama-sama tampil di Piala Dunia 2010, 2014, 2018, 2022, dan 2026.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
0: Dari arena tenis, petenis putri Indonesia Janice Chen dan Aldila Suciadi melaju ke perempat final ganda Nottingham Open 2026 setelah mengalahkan Anli Teresa Valentova dengan 6-4-6-4. Janice Aldila yang menempati unggulan ketiga tampil solid dengan memenangi servis pertama 89,5% di set pertama dan 83,3% di set kedua. Mereka memanfaatkan kesalahan ganda lawan dan mengkonversi peluang break point untuk meraih kemenangan. Hasil positif ini menjadi kebangkitan setelah mereka gagal di Italian Open, French Open, dan Libema Open. Selanjutnya di perempat final, Janice Aldila akan berhadapan dengan ganda Ceko Miriam Kolesciova, Jessica Malekova, yang mengalahkan Miyukato Makoto Ninomiya dengan 6-3-6-0. Janice Aldila berharap dapat mengulang kesuksesan mereka saat meraih gelar WTA 250 Chennai tahun lalu.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita ke informasi dari arena sepak bola tanah air. Komisi 13 DPR RI resmi menyetujui permohonan kewarganegaraan untuk Michael Becker dan Luke Fikri pada 17 Juni 2026. Berdasarkan rekomendasi pelatih Timnas Indonesia John Hartman, kedua penyerang keturunan ini diproyeksikan memperkuat lini serang Garuda di Piala AFF 2026.

0: dari kabar Liga 1. Striker Persib Beckham Putra mengimbau supporter untuk lebih bijaksana dan dewasa karena ia mendapat sorotan negatif dari oknum supporter saat membela timnas Indonesia di Jakarta. Oknum tersebut membawa rivalitas klub Liga 1 Persib versus Persija ke dalam tribun saat timnas bertanding. Sehingga Beckham meminta agar supporter dapat memisahkan antara rivalitas klub dan dukungan untuk timnas Indonesia.
1: Karena kita menjadi pembelajaran juga buat supporter, harus lebih bijak juga mana yang dibedakan rivalitas, mana yang dibedakan dengan timnas, karena kita juga pastinya tidak mau ini kejadian ini terulang lagi, karena bukan hanya ke saya, pastinya dengan pemain lain juga. Jadi ini jadi contoh juga buat supporter mana yang harus kita bisa dengan lebih bijak, karena membela tim nasional itu adalah semua cita-cita pemain. Jadi saya harap ini jadi warning juga buat supporter, dukung di timnas itu jangan sampai membeda-bedakan klub dari manapun, kita harus tetap support dari manapun klubnya, kita harus tetap support.
0: Ia juga berharap kejadian serupa menjadi yang terakhir dan tidak terulang kembali di masa depan. Beckham menekankan pentingnya satu bendera untuk timnas Indonesia, di mana rivalitas lokal seharusnya tidak terbawa ke dalam dukungan untuk tim nasional.

Informasi dari arena bulu tangkis. Sebanyak 7 wakil Indonesia melaju ke babak 16 besar Macau Open 2026 yang berlangsung pada hari ini mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat. Wakil tersebut terdiri dari 3 tunggal putra, Pradiska Bagasujiwo, Ricci Duta Ricardo, Muhammad Yusuf. 2 ganda putra, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, dan Ali Fatih Raihan, Devin Artawahyudi. Serta 2 ganda putri, Amalia Cahaya Pratiwi, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Isyana Syahira Meida Rinjani Kwinara Nastin. Sementara itu, seluruh wakil tunggal putri Indonesia sudah dipastikan gugur di babak awal turnamen. Pertandingan babak 16 besar ini akan menjadi kesempatan bagi wakil Indonesia untuk memperebutkan tempat di perempat final.

0: masih dari Arena Net. Tunggal putra Alwi Farhan berhasil bangkit dari kritikan dan kegagalan di Piala Thomas 2026 dengan menjuarai Australian Open 2026. Ia merebut gelar BWF Super 500 setelah mengalahkan wakil Tiongkok Dong Tian Yao di final dengan straight game 21-13. Gelar ini menjadi bukti keberhasilannya keluar dari tekanan dan masa-masa sulit pasca hasil kurang memuaskan di Piala Thomas.
1: Ini tenaga saya banyak sekali buat semangat, buat ngebuktiin kalau mereka tuh semua salah gitu loh. Jadi ya memang itu bagus lah buat saya. Setelah saya sadari itu bagus, Singapura, Indonesia, saya masih belum merasa puas. Saya belum dapetin juara satunya gitu. Kayak mau juara tiga, juara dua itu semua kayak peringkat aja menurut saya. Karena juara cuma satu kan. Jadi di habis Australia saya baru bisa realize ternyata jalan yang Tuhan persiapkan buat saya tuh memang Tuhan mau saya di minggu terakhir saya masih mau nge-fight gitu. Jadi ketika bermain di Australia pun badan saya juga rasanya nggak fit, capek, tapi saya nge-push diri saya dan saya yakin sekali kepada rencana yang Tuhan kasih dan selagi ada kemauan semuanya pasti bisa kan.
0: Kegagalan sebelumnya memacunya untuk membenahi mental yang diibaratkannya seperti ilmu ketapel, di mana ia harus mundur sejenak untuk melesat lebih jauh. Pembelajaran mental ini menjadi titik balik pembuktian bagi Alwi dan gelar ini menjadi momen kebangkitan penting dalam karirnya.

0: kabar dari olahraga lainnya. Kemenpora bersama Komisi 10 dan Komisi 13 DPR bersinergi membuka jalan bagi prestasi anak bangsa untuk mencapai target di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, dan Piala Dunia. Menpora Erick Thohir bersama jajaran melakukan deregulasi permenpora dari 191 menjadi 4 pasal dengan memberikan beasiswa student atlet, sertifikasi guru olahraga, dan mendorong swasta berkolaborasi mengadakan kompetisi olahraga.
1: Cara RPJMN Bapak Presiden tahun 2025-2029 bahwa pembinaan prestasi olahraga diarahkan untuk meningkatkan prestasi Indonesia di tingkat regional dan internasional. Bagaimana bisa berkompetisi di SEA Games, Asian Games, Olimpiade, bahkan juga di Piala Dunia. Kami dari Kemenpora sudah menderogasi 191 aturan yang menjadi 4 aturan sekarang, terima kasih oleh Menteri Hukum yang mendukung, tidak lain untuk mendorong memperkuat pembinaan olahraga dari akar rumput, beasiswa untuk para student atlet yang sedang didorong pada saat ini, sertifikasi kepada guru-guru olahraga. Dan alhamdulillah kita bisa lihat sekarang peningkatan di banyak olahraga sendiri, mulai ada dampak guru-guru olahraga punya expertise keolahragaan itu. Di dalam permenpora yang dilakukan, kita juga mendorong pihak swasta untuk mendorong banyaknya kompetisi. Kami mendorong dengan adanya keterbukaan ini tanpa cabang-cabang olahraga melupakan pembangunan dari grassroots-nya.
0: Melalui kolaborasi ini diharapkan terus mendorong kualitas olahraga nasional agar lahir atlet-atlet Indonesia yang dapat mengibarkan merah putih di ajang internasional sebagai bukti kedikdayaan bangsa Indonesia.

0: Kabar dari Arena Tinju. Timnas Tinju Indonesia memasuki fase persiapan akhir menjelang kejuaraan yang berlangsung 3 hingga 16 Juli 2026 di Jakarta. Diikuti 400 petinju dari 36 negara dalam 18 kategori putra dan putri. Pelatih Patrick Wibowo menyatakan Indonesia siap menjadi tuan rumah dan menghadapi turnamen internasional ini.
1: Tantangan kejuaraan bulan depan itu banyak kompetitor dari berbagai negara, yaitu Uzbekistan, Kazakhstan, India, Jepang, dan China. Kita sebagai pelatih tetap optimis karena kita sebagai tuan rumah, kita siap.
0: Persiapan dilakukan melalui evaluasi performa, pemantauan fisik, latihan intensif, sparring, uji tanding di Jakarta Boxing League hingga TC Internasional. Kejuaraan ini menjadi bagian dari program Road to Olympic menuju Olimpiade Los Angeles 2028. Para atlet junior dan U23 terus mengasah kemampuan untuk mencapai puncak performa saat bertanding. Target utama adalah memburu medali di rumah sendiri dan mengumpulkan poin krusial untuk kualifikasi Olimpiade.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa.

Rekor yang hingga kini masih sulit dilewati negara lain. The wings are wide, with Arana or Anan on the ride. We grind, we glide, we don't just play. Yang membuat Brasil begitu spesial bukan hanya jumlah gelarnya, tetapi juga gaya bermain mereka yang indah, kreatif, dan penuh hiburan. Dari generasi ke generasi, Brasil selalu melahirkan pemain-pemain legendaris dunia. Mulai dari Pele, sang raja sepak bola yang membawa Brasil juara di usia 17 tahun. Lalu ada Romario dan Ronaldo Nazario, striker tajam yang menjadi mimpi buruk bagi bek lawan. Tahun 1970, banyak orang menyebutkan tim Brasil saat itu sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Dikomandani Pele, Brasil tampil begitu dominan dengan permainan menyerang yang indah dan penuh skill. Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia, dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4.

0: golongan darah AB.
1: Aku golongan darah O.
2: Iya, golongan darah. Aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
3: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentasi dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara fleksibel seperti menunjukkan

0: kanan.
1: Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silobun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Inilah Dinamika 15 Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter dari Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Teminabuan, dan SP Bintuni.

0: kegiatan ekspor itu tidak tercatat, tapi kegiatan ekspor tersebut tercatat secara nasional. Kenapa secara nasional tercatat, sedangkan di wilayah Manokwari tidak tercatat sebagai ekspor? Karena catatan kegiatan ekspor itu didasarkan atas dokumen ekspor. Kantor atau wilayah yang melakukan kegiatan ekspor tersebut menerbitkan sebuah dokumen ekspor, maka kegiatan ekspor tersebut tercatat di kantor atau wilayah yang melakukan kegiatan ekspor, walaupun barang tersebut bukan berasal dari wilayah atau kantor tersebut. Untuk kegiatan ekspor,
1: kalau saya lihat dari sisi pengalaman yang kami analisa ini, kemungkinan besar keengganan orang tua tidak aktif untuk membawa anak-anak ke posyandu atau ke pustu atau ke puskesmas, atau juga mungkin ya ini kelemahan kita dalam memberikan terus pemahaman sosialisasi. Nah, itu juga yang kami sampaikan di forum ini tadi, untuk perjanji mungkin lebih meningkatkan pendekatan-pendekatan ke masyarakat untuk mengingatkan begitu. Jadi tidak hanya dari tenaga kesehatan begitu, tapi peran ini ya kami berharap ada untuk

0: 6.500. Penginapannya itu tersebar di semua hotel. Ada beberapa penginapan hotel. Misalnya kuadrat Pramuka di Harowi sana. Jadi nanti kalau keluar dari Papua berarti langsung ke sana. Terus ada di apa juga sana, Pak Pendeta Soleman Manopanu ke depan, sekolah Alkitab Malam. Terus ada di apa nih, yang naik-naik gereja Kiri Benuai. Kemudian Asrama Matsina. Terus di PGGP, belakang kantor Bupati. Terus ada Kumrasti di situ. Ada Valenti Club di Andai. Itu non-hotel. Semua itu hotel di Manopanu dipakai oleh kita. Tamu VIP, presiden misalnya datang, itu hotel Swiss Bell. Dan para menteri kalau jadi datang, dan hotel Astor. Kemudian kita juga pakai Mantinam Hotel.
1: Ya, jadi dalam rangka persiapan Ras Perawi ke-14 tahun 2026, di mana Papua Barat menjadi tuan rumah, salah satu yang nanti akan ditampilkan pada ceremoni opening itu adalah orkestra khas Papua. Kita sudah latihan kurang lebih, ini memasuki bulan ke-4, ya, bulan ke-4, dan dengan jumlah personil sebanyak 50 orang. Dalam rangka ini tinggal hitunglah 2 minggu terakhir ini, kesiapan kita ini sudah sekitar 90%.
2: Demikian Dinamika 15 Korwil Nusantara 2 hari ini. Sampai jumpa.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesparawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pesparawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai, dan sejahtera.

Besparawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat. Bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih. Harmoni Nusantara dari Tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia bernyanyi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segemur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Vesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Trivia Tuldun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: hele land oranje.
1: Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda, yang bisa menyerang, membantu pertahanan, bahkan mengatur ritme permainan tim. Yang membuat Gullit begitu spesial adalah kemampuannya bermain di banyak posisi. Ia bisa tampil sebagai gelandang serang, striker, hingga pemain tengah yang bekerja dari kotak penalti ke kotak penalti. Saat timnas Belanda bermain di era Gullit, dunia melihat tim yang tampil agresif, cepat, dan menyerang tanpa takut. Gullit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya Toko, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Dia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Fran Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang

setelah di depan gawang. Dia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1990, meski Belanda tidak melangkah jauh,

Pendengar dimanapun berada, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Manokwari dan kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Fak Fak untuk mengikuti Dinamika 15 Nusantara 2.

0: Radio Republik Indonesia menyajikan Berita Dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manokwari, Sorong, Fakfak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Tuminabuan.
1: Selamat sore pendengar, keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Kampung Sanggram. Selain menjaga keamanan, Lapas Kelas 2B Fakfak juga menjalankan program pemberdayaan warga binaan yang selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Dari Jalan Kapten Petendean 72, Radio Republik Indonesia Fakfak menyampaikan dinamika Korwil Nusantara 2 hari ini, Kamis 18 Juni 2026, bersama saya, Siti Nuraisa. Keterbatasan akses listrik masih menjadi persoalan yang dihadapi masyarakat Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur. Hingga kini, sebagian warga masih mengandalkan mesin genset pribadi, bahkan lampu pelita untuk memenuhi kebutuhan penerangan pada malam hari. Laporan Anwar Lamohan.
2: Selain proses akses jalan, masyarakat Kampung Sanggram, Distrik Fakfak Timur juga menghadapi keterbatasan layanan listrik. Hingga saat ini, sebagian besar warga masih mengandalkan mesin genset pribadi untuk mendapatkan penerangan pada malam hari. Tokoh masyarakat yang juga kepala dusun Kampung Sanggram, Abdullah Tungging, mengatakan tidak semua warga memiliki kemampuan untuk membeli ataupun mengoperasikan mesin genset. Akibatnya, masih ada keluarga yang harus menggunakan lampu pelita sebagai sumber penerangan. Menurutnya, kondisi tersebut telah berlangsung cukup lama dan menjadi salah satu kebutuhan dasar yang belum terpenuhi. Warga berharap pemerintah dapat memberikan perhatian terhadap persoalan kelistrikan di kampung mereka. Ia menjelaskan, keberadaan listrik sangat penting untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Selain kebutuhan rumah tangga, listrik juga dibutuhkan untuk mendukung kegiatan ekonomi dan pelayanan masyarakat. Keterbatasan penerangan juga berdampak pada dunia pendidikan. Anak-anak yang masih bersekolah sering mengalami kesulitan belajar pada malam hari karena minimnya penerangan yang memadai. Meski menghadapi berbagai keterbatasan, masyarakat Kampung Sanggram tetap berharap pembangunan dapat menjangkau wilayah mereka. Warga meyakini kehadiran listrik akan membawa perubahan positif bagi kehidupan masyarakat kampung.

0: dengan ketersediaan anggaran daerah serta dukungan dari Balai Latihan Kerja BLK. Informasi mengenai pelatihan juga akan disebarluaskan melalui berbagai kanal komunikasi, baik media sosial maupun grup-grup informasi masyarakat. Menurut Ishak, pihaknya mulai memanfaatkan platform seperti Facebook, sementara informasi dari BLK juga tersedia melalui TikTok dan Instagram agar lebih mudah dijangkau oleh generasi muda. Januardi melaporkan.
1: Perayaan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah dimanfaatkan sebagai momentum untuk memperkuat kebersamaan dan mendukung pembangunan daerah. Pesan tersebut disampaikan Kepala Distrik Fakfak Barat, Haji Abdullah Temong Mere, saat menghadiri peringatan 1 Muharram di Kampung Perwasak. Kegiatan yang berlangsung penuh khidmat itu dihadiri masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta unsur pemerintah setempat. Momentum Tahun Baru Islam dinilai menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi dan memperbaiki berbagai aspek kehidupan bermasyarakat. Dalam kesempatan tersebut, Kepala Distrik mengajak seluruh masyarakat Distrik Fakfak Barat untuk terus menjaga persatuan dan mendukung berbagai program pemerintah. Menurutnya, keberhasilan pembangunan memerlukan partisipasi aktif seluruh lapisan masyarakat. Ia mengatakan, semangat hijrah yang terkandung dalam peringatan Tahun Baru Islam hendaknya menjadi inspirasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Pemerintah maupun masyarakat diharapkan dapat bekerja sama membangun daerah secara berkelanjutan. Kepala Distrik juga berharap berbagai program pembangunan yang sedang dan akan dilaksanakan pemerintah dapat berjalan dengan baik. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata hingga ke kampung-kampung. Menurutnya, kemajuan daerah tidak hanya bergantung pada pemerintah semata, tetapi juga pada kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan dan pembangunan. Karena itu, semangat kebersamaan perlu terus dipelihara dalam kehidupan sehari-hari.
2: Selanjutnya, mari kita mendukung program-program pemerintah mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten yang sudah dilakukan oleh pemerintah kita di tahun 2026 ini. Insya Allah dengan 1 Muharram ini dapat membawa hikmah dan manfaat buat pemerintah di Sipak Barat dan seluruh masyarakat di Kabupaten Papua.
1: Perayaan 1 Muharram di Kampung Perwasak berlangsung aman, tertib dan penuh kekeluargaan. Melalui momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, masyarakat diharapkan semakin mendukung program pemerintah demi terwujudnya fak-fak yang lebih maju dan sejahtera.
3: Sekian berita dinamika Korwil Nusantara 2. Laporan para reporter RRI Manukwari, Sorong, Fak-fak, SP Kaimana, SP Bintuni, dan SP Teminabuan.

Dengan demikian telah kita ikuti bersama Dinamika 15 Nusantara 2 yang kita raih langsung dari Pro 1 RRI Fakfak. Dengan terima kasih Anda masih bersama di Pro 1 RRI Manokwari dan saat ini sudah pukul 15 lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Teman-teman Anda di kesempatan sore hari ini ragam informasi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Kalau bicara tentang negara paling sukses dalam sejarah Piala Dunia, maka jawabannya adalah Brasil. Brasil menjadi negara dengan koleksi trofi Piala Dunia terbanyak sejak turnamen pertama digelar tahun 1930.

Sementara pada tahun 2002, dunia menyaksikan kebangkitan Ronaldo Nazario setelah sempat mengalami cedera berat. Dan uniknya, Ronaldo tampil luar biasa di Piala Dunia Korea-Jepang 2002 dengan gaya rambut segitiga khasnya yang ikonik. Ia membawa Brasil menjadi juara dunia kelima sekaligus menjadi top skor turnamen tersebut.

Sepak bola, negara yang menghadirkan bukan hanya kemenangan, tetapi juga seni dalam bermain bola. Brasil, pemilik trofi emas terbanyak Piala Dunia dan rumah bagi banyak legenda sepak bola dunia. From Papilla, Chester Stadium roars. We break the lines, we open doors. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mendengar di manapun berada, pukul 15.24 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar nanti di pukul 17 kita kembali akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti Beranda Asta Cita. Dan untuk Beranda Asta Cita untuk edisi hari ini, Beranda Asta Cita Nasional, Kamis 18 Juni 2026, mulai pukul 17 sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur, dari RRI Ambon, RRI Fakfak, RRI Cirebon, dan RRI Banten. Pendengar dimanapun berada, tak lupa kami ucapkan selamat datang ya buat tamu-tamu kita ya yang sudah berada di Kota Manokwari, tamu-tamu Pesta Paduan Suara Gerejawi ya, yang akan mengikuti beberapa kegiatan yang nantinya akan berlangsung setelah pembukaan nanti di tanggal 20 Juni ya 2026. Dan kalau kita berbicara mengenai Pesparawi ini ya, kira-kira ya sejarah singkat Pesparawi Nasional hingga hari ini ya, atau hingga tahun ini, Pesparawi 14 di Kota Manokwari di tahun 2026. Pesparawi ini adalah Pesta Paduan Suara Gerejawi yang merupakan ajang pembinaan seni musik gerejawi Kristen Protestan yang diselenggarakan secara berjenjang ya, mulai dari tingkat kabupaten, kota, provinsi hingga ke tingkat nasional. Dan kegiatan ini berada di bawah pembinaan Lembaga Pengembangan Pesparawi Nasional atau LPPN bersama Kementerian Agama Republik Indonesia. Tujuan utama bukan hanya perlombaan paduan suara ya, tetapi juga mempererat persaudaraan, meningkatkan kualitas musik gereja, dan juga memperkuat kerukunan bangsa. Awal mula dari Pesparawi ini, Pesparawi Nasional pertama kali diselenggarakan pada awal dekade 1980-an sebagai wadah ya pengembangan paduan suara gerejawi tingkat nasional. Dan sejak saat itulah kegiatan ini dilaksanakan secara berkala dan menjadi salah satu agenda nasional umat Kristen Protestan di Indonesia. Dan perjalanan

0: Pes Parawi Nasional ya, dari waktu ke waktu. Yang pertama dari tahun 1982, tuan rumahnya Jakarta ya. Kemudian tahun 1985, tuan rumah Manado. Tahun 1988, tuan rumahnya Ambon. 1992, tuan rumahnya Ujung Pandang. Tahun 1995, tuan rumah Pontianak. 1998, tuan rumah Jayapura. Tahun 2000, Palangkaraya. Tahun 2003, Balikpapan. Kemudian tahun 2006, Medan. 2009, Samarinda. 2012, Ambon. 2015, Kupang. 2022, Yogyakarta. Dan kali ini yang ke-14 ya, 2026 di Manokwari. Ya, Pes Parawi 14 semula dijadwalkan, Pes Parawi 13 ya, waktu itu semula dijadwalkan tahun 2021, namun karena mengalami penyesuaian akibat pandemi COVID-19 sehingga harus berlangsung pada 2022. Ini kalau dilihat per 3 tahun ya. Ya, Pes Parawi Nasional 14 diselenggarakan di Manokwari, Papua Barat yang akan berlangsung pada tanggal 18 sampai 28 Juni 2026. Awalnya acara ini direncanakan berlangsung tahun 2025 ya. Tetapi ditunda ke tahun 2026 karena berbagai pertimbangan nasional termasuk kesiapan daerah peserta dan juga faktor anggaran ya. Dan penyelenggaraan tahun 2026 ini mengusung semangat persaudaraan, persatuan dan juga kepedulian lingkungan. Ribuan peserta dari seluruh provinsi di Indonesia hadir mengikuti berbagai kategori lomba vokal solo, vokal grup, paduan suara, musik pop gerejawi, dan musik etnik gerejawi. Dan bagi Papua Barat sendiri, ini merupakan momen bersejarah karena untuk pertama kalinya menjadi tuan rumah Pes Parawi Nasional ya. Pemerintah daerah dan masyarakat Manokwari mempersiapkan berbagai fasilitas untuk menyambut kontingen dari 38 provinsi. Sedangkan makna dari Pes Parawi 14 ini sendiri, Pes Parawi tidak hanya menjadi ajang kompetisi musik gereja, tetapi juga sarana untuk mempererat persaudaraan umat Kristen dari seluruh Indonesia, mempromosikan kekayaan budaya daerah melalui lagu dan musik etnik gerejawi, kemudian memperkenalkan Manokwari sebagai kota Injil kepada peserta dari seluruh Nusantara, juga menggerakkan ekonomi dan pariwisata di Papua Barat ya. Ya, itulah gambaran singkat ya tentang keberadaan Pes Parawi dari yang pertama yang berlangsung dari tahun 1982 hingga ke-26 di Manokwari, ya tahun 2026. Ya, berkarya manapun berada, khususnya buat tamu-tamu rohani, duta-duta Kristus ya, yang sudah hadir di kota Manokwari, semoga nyaman ya, semoga semuanya berjalan dengan lancar, tetap jaga kesehatan, dan mari ya, kita semua sama-sama menjaga keamanan ya, kita tunjukkan bahwa kota Manokwari ini penuh dengan cinta, kasih, dan damai. Ya, ya baik pendengar, sudah pukul 15.31 waktu Indonesia Timur. Masih kami hadirkan ke ruang dengar Anda rangkaian lagu-lagu hiburan.
1: Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langan Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Haleluya, haleluya, haleluya, haleluya. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari, Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pespa Rawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pespa Rawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai, dan sejahtera.

Esparawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat, bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih, harmoni Nusantara dari Tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesta Rawih Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesta Rawih Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

0: Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 di seluruh Nusantara ya.
2: Ya, hadir di hari ini tentunya beranda Astacita Nasional, dan nanti kami akan mengawali dari RRI Ambon
1: dengan tema memanfaatkan pembangunan bendungan untuk meningkatkan produksi pertanian di Provinsi Maluku.
3: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat,

pendengar di seluruh penjuru tanah air. Salam jumpa bersama kami dari Ambon, ibu kota Provinsi Maluku. Kami hadir ke ruang dengar Anda lewat Mosaik Indonesia berjaringan dengan judul Manfaat Bendungan Irigasi untuk Peningkatan Produksi Pertanian di Maluku. Saudara, keberadaan bendungan dan irigasi di Maluku sangat bermanfaat, khususnya bagi para petani yang ada di Kabupaten Seram bagian timur. Para petani tersebut merasa terbantukan dan mendapatkan keuntungan dari hasil pertanian mereka. Namun sayangnya, saat ini diketahui bendungan dan irigasi di sana

0: tanam di sana, Bapak?
1: Ya, dong, sebagai petani tanamnya itu, Pak, itu majemuk. Ada tanam padi sawah, iya, ada padi koko, jagung, kedelai, dan kacang tanah, dan umbi-umbian termasuk betatas, Pak, katong bertanam.
0: Ya, dari semua jenis tanaman ini, Bapak, apakah tanaman-tanaman ini, Bapak tanam ini dengan bantuan irigasi atau bendungan?
1: Bendungan irigasi itu, Pak, ada bendungan irigasi, cuman sampai sekarang kurang maksimal, dan irigasinya ini yang dihambatan para petani, jadi berharap hanya di ada hujan saja, Pak.
0: Jadi posisi atau kondisi bendungan irigasi itu bagaimana, Bapak, sampai tidak berfungsi atau tidak maksimal saat ini, Bapak?
1: Ketika air datang itu menghantam dengan semua bendungan, banjir bandang pada putus semua dan rusak semua, Pak.
0: Ya, Bapak ingin tahu ketika bercocok tanam atau menanam tanaman hortikultura, kira-kira ada perbedaan dengan menggunakan irigasi dengan tidak menggunakan irigasi itu seperti apa?
1: Sangat jauh berbeda, Pak. Perbedaan sangat luar biasa. Ya, ketika seandainya ada irigasi, petani bisa mengatur ritme atau waktu dengan secara tepat dan hasilnya pun memuaskan. Padahal sekarang ini hanya berharap terkait dengan tanda hujan apabila kondisi atau musim menguntungkan pada petani akan panen. Tapi kalau tidak menguntungkan bisa jadi gagal panen, Pak, yang sering seperti itu.
0: Kalau dari dia punya hasil, bagaimana kira-kira untuk padi itu kalau tanpa dengan irigasi itu perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Perbedaan itu 41, Pak. Seandainya 1 liter dapat 4 ton, kalau tidak ada hujan, itu mungkin bisa 1 ton berat. Tapi kalau ada irigasi, bisa 4-5 ton per liter itu pasti.
0: Bapak selama ini menjadi petani secara berkelompok atau secara mandiri?
1: Berkelompok, Pak, berkelompok. Iya.
0: Iya, mengingat betapa pentingnya keberadaan bendungan dan irigasi ini, diketahui saat ini bendungan atau irigasi tidak berjalan dengan maksimal. Lalu bagaimanakah kira-kira cara yang diambil atau ditempuh oleh Bapak dan kelompok tani Bapak untuk bisa bertahan dalam melakukan aktivitas bercocok tanam ini, Bapak?
1: Iya. Kita manfaatkan dan menggunakan bantuan dari para dinas pertanian kabupaten, termasuk pompa air dan alat-alat tanam itu ada bantuan dari dinas pertanian kabupaten, Pak.
0: Kendala terkait dengan bendungan dan irigasi ini, apakah kelompok tani atau warga di sana sudah melaporkan ke dinas atau ke pemerintah yang berwenang begitu?
1: Sudah, sering kita mengadakan pertemuan kelompok, hasilnya disampaikan kepada kepala dinas maupun balai sungai. Namun sementara ini yang sering bantu itu terkait dengan penanganan secara berkelanjutan itu dari balai sungai, Pak, sering membantu kita untuk menggali sedimen yang ada di bendung, tapi ternyata ini debit air yang tidak bisa mengairi persawahan, Pak, dari debit air, Pak, yang kurang memadai, Pak.
0: Apakah bendungan bergantung sepenuhnya kepada sungai di sana, Bapak, ya?
1: Betul, kalau sungai itu kering pada umumnya tidak bisa mengairi sawah atau hujan setengah bulan, saya tidak ada hujan setengah bulan, Pak, katong petani sudah setengah mati ini, Pak.
0: Berarti kalau ketika tiba musim kemarau itu otomatis debit air di bendungan itu tidak ada sama sekali, ya, Pak, ya?
1: Tidak ada sama sekali, seperti saat ini sudah mulai mengering, kita petani mau cari air saja menggunakan pompa air dari dinas pertanian, katong cari rawa-rawa yang ada stok air, katong masukkan pompa air untuk mengairi persawahan maupun di kebun, Pak, gitu.
0: Lantas Bapak, ketika kondisi demikian, apakah ada pernah mendapat bantuan atau dibantu untuk ketersediaan air untuk pengolahan pertanian di sana, Bapak? Dari dinas terkait atau mungkin dari pemerintah daerah begitu?
1: Iya, salah satu bantuannya, Pak, melalui pompaanisasi alat pompa air saja. Tetapi ketika air rawa kering, pada akhirnya percuma, pompa air pun tidak akan berfungsi, Pak, begitu, karena tidak ada mata airnya, Pak.
0: Kalau berbicara tentang luas lahan atau areal yang sementara ditanami ini, seberapa banyak, Bapak, di sana?
1: Ini saat ini, musim ini mau panen padi itu, Pak, sekitar 70 hektar. Sekarang 70 saya hektar. Sudah ada sawah ini. Ya, dengan teman-teman petani, para petani. Ini alat sudah mulai gerak untuk panen sisa kemarau ini.
0: Berarti tidak ada kan air dari manapun begitu, ya, Pak, ya?
1: Iya, karena bendungan. Satu, ada bentuk persiapan airnya sudah kering, betul, tidak bisa mengairi pertawahan, Pak.
0: Apakah sudah mencoba untuk membuat sumur bor gitu, Pak Sumardi?
1: Sumur bor sudah banyak, Pak, dari dinas pertanian. Setiap saat musim tentu ada bantuan dari sumur bor dari dinas pertanian. Cuman tetap saja namanya debit air itu mengurang, akan Hasilnya pun juga kurang memadai, Pak, begitu.
0: Iya. Pak, untuk hasil-hasil yang selama ini diproduksi, baik itu Pak

0: padi atau mungkin tanaman hortikultura yang lain dijual kemana atau di dropping kemana gitu, Pak?
1: Iya, sementara ini paling selama ini petani bisa lakukan itu dijual di Fak-Fak, di Sorong, dan di Makassar juga bisa, Pak, terkait dengan cili dan tomatnya itu, Pak. Padi pun juga banyak pesanan, Pak. Padi beras pun juga banyak pesanan.
0: Kalau bisa diambil kesimpulan, selama ini yang didapatkan itu keuntungankah ataukah bagaimana? Rugi atau bagaimana, Pak?
1: Yang jelas, Pak, pada umumnya setelah meskipun panen itu tetap akan merugi, Pak. Keuntungan itu belum pernah. Balik modal saja itu untung-untungan kalau balik modal.
0: Iya. Andai kata kalau bendungan irigasinya normal-normal atau baik-baik saja, tentunya tidak ada pengaruh begitu ya, Pak ya?
1: Iya, betul, Pak. Begitu.
0: Baik, di penghujung bincang-bincang kita, mungkin apa yang mau disampaikan Pak Sumardi pada pemerintah dan juga dinas terkait agar dinormalkan kembali fungsi dari bendungan dan irigasi di sana supaya bisa mendukung aktivitas pertanian dan juga dari sisi hasil panen dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan kepada pemerintah dan dinas terkait, Pak Sumardi, silakan.
1: Oke, terima kasih. Saya berharap kepada pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, sekali masyarakat itu akan mengalami kesulitan, tentunya akan dilihat bersama-sama. Tidak harus dibebankan kepada daerah saja, tidak dibebankan kepada provinsi saja. Minim, paling tidak pusat pun juga punya kewenangan untuk membantu petani-petani yang ada di pelosok-pelosok desa ini, Pak. Begitu kira-kira.
0: Baik, Pak. Terima kasih untuk bincang-bincangnya bersama kami, RRI Ambon. Semoga usaha Bapak, pertanian Bapak lancar. Bendungan dan irigasi dapat berfungsi dengan baik lagi agar hasilnya bisa dinikmati dengan baik pula oleh Bapak dan teman-teman kelompok tani di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar, keberhasilan dan kesuksesan yang kita raih tentunya tidak terlepas dari usaha dan perjuangan kita, serta didukung oleh sarana-prasarana maupun fasilitas yang tersedia yang dapat dimanfaatkan demi peningkatan ekonomi warga. Semoga cerita Bapak Sumardi tadi bisa menjadi inspirasi motivasi bagi kita semua, terkhusus bagi para petani dimanapun berada. Demikian pendengar, jumpa kita kali ini dalam Mosaik Indonesia Berjaringan. Dari Kota Ambon Manise, mewakili kerabat kerja, saya

0: Miranda Astacita.
1: Pendengar dari RRI Ambon, ya kita beralih ke RRI Fak-Fak.
2: Betul, dengan tema menanti tuntasnya saluran irigasi masyarakat Bomberai merawat bendungan.
3: Saudara pendengar, pembangunan bendungan dan irigasi di distrik Bomberai Kabupaten Fak-Fak kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat dalam mendukung sektor pertanian, khususnya kebutuhan air bagi areal persawahan warga. Bendungan tersebut telah selesai dibangun dan menjadi langkah awal dalam penguatan infrastruktur pertanian di wilayah Bomberai. Meski demikian, proses pembangunan belum sepenuhnya rampung. Saat ini, pengerjaan saluran irigasi yang nantinya akan menyalurkan air langsung ke area persawahan masyarakat masih terus dalam proses pembuatan. Di tengah proses tersebut, masyarakat setempat menunjukkan kepedulian tinggi dengan tetap menjaga serta merawat bendungan agar kondisinya tetap baik dan siap dimanfaatkan secara maksimal ketika jaringan irigasi nantinya selesai dibangun. Saudara pendengar, untuk lebih jelasnya dalam acara Beranda Astacita, siaran berjaringan nasional produksi LPPRRI Fak-Fak, kami ajak Anda ikuti perbincangan kami bersama Ibu Siti Yaro, salah satu masyarakat di distrik Bomberai berikut ini. Iya Bu Siti, bagaimana nih pendapat Ibu sebagai masyarakat distrik Bomberai terkait pembangunan bendungan dan jaringan irigasi yang baru dibangun di wilayah ini?
4: Baik, terima kasih. Dengan adanya pembangunan irigasi di distrik Bomberai, kami khususnya masyarakat Bomberai sangat terbantu. Semoga dapat bermanfaat dengan adanya bangunan bendungan besar di Bomberai, ada saluran irigasi sehingga kedepannya dapat bermanfaat sebagai untuk petani-petani kita di khususnya di distrik Bomberai.
3: Menurut Ibu, sejauh mana keberadaan bendungan dan irigasi ini dibutuhkan oleh masyarakat Bomberai, ya khususnya para petani ini, Bu? Silakan.
4: Untuk bendungan irigasi distrik Bomberai sangat membantu masyarakat, cuma sampai saat ini belum bermanfaat karena saluran irigasi yang akan disalurkan ke sawah belum selesai, masih dalam proses saluran irigasinya. Semoga di tahun ini bisa selesai sehingga masyarakat juga dapat segera menerima manfaat air bendungan tersebut. Hanya alhamdulillah kita dengan komunikasi bendungan di Ibu Mrai masih dalam perawatan, pembersihan, dan lain-lain sehingga bendungan tersebut masih terjaga dengan baik.
3: Ya, sebelum adanya pembendungan dan irigasi ini, apakah ataupun apa saja kendala yang biasa dihadapi masyarakat dalam mengelola lahan pertanian dan kebutuhan air, Bu?
4: Khususnya bagi petani atau pengguna air di Ibu Mrai dengan adanya pembangunan irigasi sehingga dapat angin segar dengan adanya bendungan, kedepannya secara otomatis petani persawahan atau membuka lahan persawahan itu tidak akan khawatir dengan kekurangan air karena dengan adanya bendungan dan saluran irigasi yang akan dialirkan ke sawah-sawah, semoga dapat berhasil dalam proses penanaman padi kedepannya karena sudah tidak berpikir kekurangan air. Semoga dengan jaring bendungan dan saluran irigasi dapat segera bermanfaat untuk kita semua yang ada di Bomberai.
3: Ya, menurut Ibu setelah pembangunan ini berjalan atau nantinya akan selesai, perubahan apa nih yang paling dirasakan oleh masyarakat?
4: Pembangunan irigasi setelah dalam proses pembangunan dan sudah selesai, jelas ada perubahan yang kami rasakan. Tentunya dengan adanya bendungan yang dulunya hanya hutan belantara setelah dibangun mempunyai dampak positif ke masyarakat dari pekerjaan sekarang juga dengan adanya bendungan sudah jadi, ada namanya perawatan yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat sehingga bisa menjaga, merawat, mempunyai dampak ekonomi untuk yang menjadi perawatan atau menjaga bendungan di Ibu Mbrai tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apakah pembangunan bendungan dan irigasi manfaatnya apa nih untuk kesejahteraan masyarakat? Seperti apa nih manfaatnya?
4: Dengan adanya bendungan irigasi di Desa Bumrai, untuk saat ini masih menjadi tempat pariwisata masyarakat Bumrai maupun luar Bumrai untuk bersantai, memancing, mandi-mandi sehingga dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi untuk menghilangkan jenuh sejenak, sehingga kalau ke bendungan itu mendapatkan sunset tersendiri untuk bagi orang yang menikmati suasana hening.
3: Nah, bagaimana nih harapan masyarakat terhadap pemanfaatan bendungan dan irigasi ini ke depan?
4: Kedepannya untuk pembangunan bendungan dan irigasi di Desa Bumrai tentunya akan meningkatkan hasil pertanian dan mensejahterakan masyarakat sehingga saat melaksanakan atau menanam padi tidak akan kekurangan air karena akan dialiri air dari bendungan tersebut.
3: Apa saja ataupun apa pesan atau harapan Ibu kepada pemerintah agar pembangunan ini benar-benar memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat Bumrai khususnya?
4: Dan kami sebagai masyarakat untuk pemerintah, semoga bendungan Bumrai ini dapat terjaga dengan baik dalam jangka panjang, juga ada perawatan secara insentif sehingga bendungan di Bumrai bisa baik ke depannya, tidak ada perawatan-perawatan sehingga dia tetap terjaga bendungan tersebut.
3: Ya, menurut Ibu, apa yang perlu dijaga bersama agar bendungan dan irigasi ini tetap berfungsi dengan baik?
4: Bendungan irigasi di Ibu Mbrai sangat perlu penjagaan yang baik sehingga bendungan dan irigasi tetap terjaga kebersihannya. Tentunya masyarakat juga ikut menjaga, bukan hanya pemerintah, masyarakat juga ikut menjaga sehingga bendungan tersebut bisa lebih baik kebersihannya, terus tidak merusak, tidak membuat hal-hal yang membuat bendungan itu menjadi rusak seperti itu.
3: Terakhir Bu, harapan ke depan?
4: Harapan ke depan, semoga bendungan ini segera bermanfaat untuk masyarakat, khususnya petani persawahan, pengguna air untuk pertanian, sehingga penerima manfaat dari bendungan yang ada di Desa Bumrai sangat merata, digunakan dari Kampung Oning Jaya, Kampung Oning Sari, Mekarsari, Pinang Agung, Kampung Wonerejo dan Kampung Bumi Moro Indah. Itu harapannya sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat secara luas.
3: Ya, pendengar, kehadiran bendungan di Distrik Bumrai membawa optimisme baru bagi masyarakat, terutama para petani yang berharap kebutuhan air untuk persawahan dapat terpenuhi secara lebih baik di masa mendatang. Nah, walaupun pembangunan saluran irigasi masih dalam proses menuju pengerjaan, semangat dan partisipasi masyarakat dalam menjaga serta merawat bendungan menjadi bentuk komitmen bersama agar fasilitas tersebut tetap terpelihara dan siap digunakan secara optimal. Nah, masyarakat pun berharap proses pembangunan irigasi dapat segera dilakukan sehingga manfaat bendungan benar-benar dirasakan dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan warga di Distrik Bumrai. Hingga di sini jumpa kita dalam Beranda Asta Cita Produksi LPP RRI Fak-Fak. Sampai jumpa.
0: Beranda Asta Cita.
2: Pendengar, kita lanjutkan ya untuk berikutnya dari RRI Cirebon.
1: Iya, dengan tema merajut asa di aliran irigasi Cikesik berikut ini.
0: Pendengar, beranda asa cita produksi RRI Cirebon kali ini dengan judul Merajut Asa di Aliran Irigasi Cikesik. Bertahun-tahun lalu, jika Anda berdiri di batas cakrawala daerah irigasi Cikesik saat musim kemarau, yang Anda lihat hanyalah hamparan tanah yang terbelah. Retakannya menganga, seolah menjerit meminta setetes air. Bagi ribuan petani yang menggantungkan hidup di bawah naungan DI Cikesik, kemarau bukan sekadar pergantian musim. Kemarau adalah hantu kelaparan, lambang kerugian modal, dan air mata yang jatuh di atas tanah yang kering kerontang. Namun, takdir tanah Cikesik tidak dibiarkan mati begitu saja. Sebuah ikhtiar besar merombak peradaban air di sini dimulai. Pembangunan dan rehabilitasi saluran irigasi DI Cikesik hadir

0: melihat bagaimana perubahan itu terjadi, kita harus mendengarkannya langsung dari mereka yang jemarinya setiap hari menyentuh lumpur. Di gubuk bambu, di pinggir petak sawah, yang kini menghijau royo-royo, saya menemui Pak Didis Nurrahman, pria parubaya yang sudah lebih dari 3 dekade menjadi petani di wilayah jaringan DI Cikesik.
1: Nama Bapak siapa, Pak?
2: Didis Nurrahman,
1: Pak. Pak Didis kan sebagai petani di sini ya, Pak Didis. Kalau dulu sebelum adanya irigasi Cikesik ini yang mengaliri sawah di daerah sini, dulu tuh bagaimana Pak Didis untuk aliran air untuk mengaliri sawah di sini?
2: Ya dulu itu rada kesulitan ya untuk pengairannya gitu, masih banyak yang kekurangan air. Soalnya ini kan untuk pesawahan, apalagi musim sekarang gak menentu, jadi banyak kurang airnya gitu.
1: Tapi setelah sekarang sudah dibangunnya daerah irigasi Cikesik ini, gimana nih dampak kepada petaninya untuk pengairan sawahnya?
2: Ya alhamdulillah sangat membantu, jadi untuk pengairan sawah ya alhamdulillah sekarang gak sampai kekurangan kayak dulu. Lebih bagus lagi, lebih meningkat karena nggak kekurangan kayak yang sudah-sudah lah, yang bulan-bulan yang dulu gitu.
1: Baik, makasih Pak Didis.

petani lainnya. Jika dulu mereka hanya bisa menanam padi satu kali dalam setahun, kini kepastian pasokan air dari saluran primer dan sekunder DI Cikesik membuat tanah mereka tidak pernah menganggur. Di balik mengalirnya air hingga ke ujung petak sawah padidis, ada kerja teknis yang masif dan terstruktur. Daerah irigasi Cikesik berada di bawah kendali manajemen yang kokoh. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah. Melalui Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Cimanuk Cisanggarung, pemerintah melakukan intervensi besar-besaran untuk merehabilitasi saluran yang dulunya bocor dan mengalami pendangkalan parah.

0: bagaimana sebenarnya cetak biru pengelolaan air ini dirancang agar adil dan mendorong produktivitas? Kami pun menemui Kepala Bidang Operasi dan Pemeliharaan, Kabid Ops Mesuji, Cimanuk Cisanggarung, Bapak Martius.
1: Selamat siang, Pak.
2: Selamat siang, Pak Chandra.
1: Pak Kabid, ini sebelum adanya peningkatan saluran irigasi di daerah irigasi Cikesik, Pak Kabid, berapa besar sih, Pak, tingkat kehilangan air yang terjadi di sana, Pak?
2: Kalau posisi sekarang, memang ini kan sejarahnya daerah irigasi saya, mungkin mulai dari sejarahnya ya. Yeah. Kita itu kan memang daerah irigasi Cikesik itu kita laksanakan rehab beberapa tahun terakhir ya. Tepatnya mungkin mulai dari tahun 2020 sampai bertahap-bertahap sampai sekarang tahun 2006 ini. Mm-hmm. Nah, dari pekerjaan yang sudah kita laksanakan, dari tadinya mungkin masih saluran semi teknis atau belum teknis, yang sekarang mungkin udah beberapa lokasi kita sudah lining ya, sudah ini. Mm-hmm. Jadi efektif air yang masuk harusnya sudah terpenuhi sesuai kalau memang jadwal musim tanam di daerah irigasi Cikesik itu sebenarnya tidak bisa terpenuhi secara menyeluruh, walaupun mungkin ada ya, seperti irigasi itu kan tidak hanya untuk padi ya Pak, ada juga untuk palawija dan juga tebu di sana. Jadi untuk pemberian airnya secara kita dari bendung ke saluran, efektifnya harusnya sudah mendekati 100% lah Pak, kalau harusnya untuk yang pemberian airnya. Namun demikian kan tidak seluruhnya yang turun ke sawah ya Pak ya, ada tadi seperti palawija dan tebu tadi, mungkin begitu Pak.
1: Mm-hmm. Tapi setelah proyek ini berjalan Pak, ini berarti sangat besar ya Pak peningkatan efisiensi debit air yang sampai ke petak-petak sawah petani di sana ya Pak ya?
2: Iya, ya faktor kehilangan airnya kan biasanya kalau salurannya itu ada yang bocor atau yang memang masih saluran tanah, untuk saluran tanah mungkin ya kita masih di bawah 75% lah kan, kalau udah salurannya dilining atau apa dan sekarang udah dinormalisasi juga, itu udah di atas 75% lah kemampuan dia mengalirkan air. Jadi faktor kehilangan airnya sudah berkurang jauh, berkurang setelah kita melakukan rehab ini Pak.
1: Benar. Baik. Pak Kabid, dari total luas daerah irigasi Cikesik itu berapa sih Pak? Berapa hektar lahan pertanian di wilayah Cirebon yang kini teraliri air secara optimal Pak setelah adanya perbaikan ini Pak? Perkiraan berapa?
2: Secara
1: Pak?
2: Ini, ya, secara ini kan luas daerah irigasi Cikesik ini kan 6.924 hektar secara luas ya.
1: Ya.
2: Namun memang ya seperti kami sampaikan tadi bahwasannya dari kesepakatan rencana tanam di daerah irigasi ini memang tidak seluruhnya irigasi. Yang untuk MT1 kemarin kita itu sesuai rencana mereka itu 4.264 hektar. Nah, terus untuk palawija 2.251. Untuk tebu 267 hektar. Nah, dari rencana yang rencana luas tanam itu realisasinya di MT1 alhamdulillah itu terpenuhi Pak. Berarti sesuai rencana yang disepakati oleh kelompok tani atau petani kita di daerah irigasi Cikesik ini 100% terrealisasi kemarin itu Pak di MT1.
1: Apakah ada area idle Pak, lahan tidur yang kini bisa difungsikan kembali di sana Pak?

Pengaturan air yang presisi. Kalimat itu menjadi kunci. Air dialirkan secara matematis ke tempat yang paling membutuhkan. Akar-akar padi yang lapar akan kehidupan. Air adalah lambang peradaban. Dan di daerah irigasi Cikesik, aliran air yang jernih di sepanjang saluran beton itu adalah urat nadi yang mengalirkan masa depan. Kerja keras BBWS Cimanuk Cisanggarung bersama cucuran keringat para petani telah membuktikan bahwa alam tidak akan pernah hianat pada mereka yang merawatnya dengan ilmu dan ketulusan. Dari hamparan hijau DI Cikesik, tempat harapan tumbuh di setiap bulir padi. Saya Rina Agustini, pamit undur diri. Sampai jumpa.

0: Janda Asta Cita.
1: Anda baru saja menyimak beranda Asta Cita Nasional dari RRI Cirebon.
2: Cirebon,
1: ya?
2: Betul. Dan sekarang kita lanjutkan ke RRI Banten.
1: Dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten berikut ini.

0: Pendengar, bendungan dan jaringan irigasi memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung keberlangsungan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Bendungan berfungsi menampung air saat musim hujan sehingga ketersediaannya dapat dimanfaatkan sepanjang tahun, termasuk saat musim kemarau. Air yang tersimpan kemudian disalurkan melalui jaringan irigasi ke lahan-lahan pertanian untuk memenuhi kebutuhan tanaman. Dengan pasokan air yang lebih terjamin, petani dapat meningkatkan intensitas tanam, mengurangi risiko gagal panen, dan menjaga produktivitas hasil pertanian. Berikut dialog kami bersama Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten, Ridwan Fauzi Rahman, STMN, dipandu presenter Lela Rahman.
1: Pendengar, kembali lagi di Beranda Asta Cita bersama saya Lela Rahma. Pendengar, untuk tema kita di siang hari ini adalah peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten. Dengan narasumber adalah Bapak Ridwan Fauzi Rahman, ST Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air BBWS C3 Banten. Pendengar, Pak Ridwan, ini kenapa sih Pak pembangunan bendungan ini dianggap penting untuk mendukung ketahanan pangan di Banten ini Pak?
2: Terkait dengan untuk pembangunan bendungan ini memang sangat vital sekali, karena dengan program ketahanan pangan ini kan artinya di sini terkait dengan produktivitas pertanian. Nah, produktivitas pertanian ini juga yang paling utama itu adalah ketersediaan air. Di sini ketersediaan air itu juga kan harus dijaga, artinya di sini air itu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena kalau berlebihan kan nanti akan banjir, sedangkan kalau kurang itu nanti akan kekeringan. Nah, disinilah peran vital dari bendungan dan jaringan irigasi. Bendungan ini bisa membuat tampungan air, menampung air, terus kemudian dari jaringan irigasi ini juga bisa mengalirkan air ini hampir sampai ke lahan-lahan sawah, hingga semua area persawahan ini bisa terairi dengan baik.
1: Baik, terima kasih. Tadi sempat disinggung terkait untuk bendungan seperti itu ya Pak ya. Pak Ridwan, saat ini bendungan apa saja Pak yang sudah beroperasi dan manfaatnya yang sudah dirasakan oleh petani seperti apa ini Pak?
2: Untuk di wilayah kami, terutama untuk di Provinsi Banten ya, di BBWS C3 ini, bendungan saat ini sudah terbangun dan sudah beroperasi itu ada dua Bu. Ada yang pertama mungkin yang dekat dengan sini, dan kota Serang ini ada bendungan Sindanghela. Dan bendungan Sindanghela ada dengan tampungan sekitar 9-10 juta meter kubik. Terus kemudian ada satu lagi di Kabupaten Lebak, itu ada bendungan Karian. Nah, itu bendungan Karian.

0: pemadamannya jauh lebih besar. Itu bisa sampai sekitar 300 juta meter kubik.
1: Kalau untuk ketersediaan airnya saat ini seperti apa, Pak? Sudah mampu untuk irigasi begitu, Pak, untuk para petani?
0: Untuk ketersediaan area irigasi dengan karian saat ini kondisi sudah cukup ya. Kemarin kan sempat musim apa ya, musim hujan, terus kemudian kita sudah melakukan apa ya, menampung air pada saat musim hujan, sehingga saat ini tertampung di bendungan karian, sehingga diharapkan itu bisa menyediakan suplai air bagi daerah irigasi Ciujung yang ada di bagian hilir bendungan karian, sehingga area sawah yang ada di daerah area irigasi Ciujung ini bisa terairi.
1: Baik Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang bendungan seperti itu ya Pak ya. Ini apakah dengan adanya bendungan Pak, hasil panen petani bisa meningkat? Bisa dijelaskan seperti apa ini Pak pengaruhnya Pak?
0: Nah, juga dengan adanya apa bendungan itu juga pasti nanti akan berhubungan dengan produktivitas ya, produktivitas pertanian gitu kan. Karena dengan adanya bendungan ini gitu kan, kita suplai air atau ketersediaan air itu bisa dijaga. Dengan adanya ketersediaan air gitu kan, risiko untuk gagal panen itu bisa dihindari atau dikurangi. Nah, terus kemudian juga area luasan gitu kan yang bisa diairi juga pada saat musim kemarau itu biasanya kan kalau tidak ada bendungan juga kan ketersediaan airnya sedikit, area sawah yang bisa diairi itu kan sisanya kan pasti berkurang. Gitu. Tapi dengan adanya bendungan ini, area sawah yang bisa diairi juga bisa tetap terjaga, sehingga area sawah itu juga pada saat itu bisa tetap berproduksi. Akhirnya ya produksi pertanian atau produksi beras gitu kan padi gitu kan bisa tetap terjaga dan bisa ditingkat.
1: Selanjutnya ini Pak, terkait untuk pemerintah ini Pak, pemerintah saat ini kan sedang mendorong swasembada pangan ya. Seperti apa peran bendungan dalam mendukung program tersebut ini Pak Ridwan?
0: Betul, saat ini pemerintah sedang menggalakkan program sesuai dengan aspek pemerintahan Prabowo ya, Presiden Prabowo untuk swasembada pangan. Nah, di sini untuk dukungan bendungan itu tadi yang jelas nanti ada dukungan untuk ketersediaan suplai air irigasi, karena ketahanan pangan ini tidak lepas dari daerah irigasi atau pertanian Bu. Nah, itu dukungan untuk ketersediaan air juga, lagi-lagi untuk ketersediaan air irigasi itu juga sangat didukung oleh adanya bendungan ini. Terus kemudian juga dari situ juga kita melakukan operasi juga, operasi dan pemeliharaan, sehingga bisa proses suplai air ke daerah-daerah sawah itu bisa tetap terlaksana dengan baik.
1: Apakah ada pembangunan bendungan lagi nih Pak? Karena katanya akan ada pembangunan bendungan lagi, di mana nih Pak?
0: Di kami juga di BBWC 3 saat ini ya, untuk rencana pembangunan bendungan itu ada sekitar 5 bendungan, rencana pembangunan bendungan ya. Yang pertama mungkin ada di daerah Kabupaten Serang, Cilegon. Di sana ada rencana bendungan Cidanau Bu, gitu kan. Nah, di situ di kami untuk proses desainnya sudah cukup apa ya, sudah cukup lengkap lah gitu kan. Tapi kan memang proses pembangunan bendungan ini cukup panjang ya, kalau nanti ada pembebasan lahan segala macam. Nah, rencana kami di sana di bendungan Cidanau, terus kemudian ada juga di daerah ini apa Pasir Kopo Bu. Ada bendungan Pasir Kopo itu daerah Sungai Cisimet, Lewi Damar kalau nggak salah. Terus kemudian juga ada bendungan Cilawang, terus kemudian bendungan Tanjung. Bendungan Tanjung itu daerah hulunya Sungai Cidurian Bu, Sungai Cidurian. Terus kemudian ada rencana pembangunan bendungan Ciliman ya, daerah Sungai Ciliman juga, daerah bagian hulu Ciliman. Untuk bendungan ini mesti lokasinya itu di daerah-daerah bagian-bagian hulu.
1: Baik, terima kasih Pak Ridwan ya untuk perbincangan kita di siang hari ini. Dan untuk rencana-rencana pembangunan bendungan berikutnya semoga berjalan dengan lancar ya Pak ya, dan semakin memberikan banyak manfaat kepada masyarakat Pak.
0: Baik, terima kasih.
1: Demikian pendengar untuk Beranda Sukacita di siang hari ini dengan tema peran bendungan dan irigasi dalam mendukung ketahanan pangan Banten, dengan narasumber Bapak Ridwan Pauji Rahman S.Pi., Master of Engineering, selaku Kepala Bidang Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Sumber Daya Air KPISDA BBWS C3 Banten.
2: Sebagai infrastruktur strategis, bendungan dan jaringan irigasi tidak hanya menjamin ketersediaan air bagi lahan pertanian, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah, pengelola sumber daya air, dan masyarakat diharapkan dapat terus menjaga serta mengoptimalkan pemanfaatan bendungan dan irigasi demi kesejahteraan petani dan ketersediaan pangan bagi seluruh masyarakat. Demikian Beranda Asa Cita produksi LPPR RI Banten. Dari Serang Banten, saya Argam Prayoga mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Asa Cita selanjutnya.
3: Ya pendengar, demikian untuk Beranda Sajita Nasional untuk hari ini ya, di Kamis 18 Juni 2026.
4: Iya, dan setelah ini masih ada beragam informasi kami akan hadirkan, sekaligus juga nanti menuju ke pukul 16 ya, di... untuk Warta Berita Kota.
3: Betul sekali.
4: Tetap bersama kami di Jakarta
3: sore ini.
2: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا

الله أكبر الله.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Wahai Tuhan yang mempunyai panggilan ini yang sempurna dan mempunyai salat yang didirikan, limpahkanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah beliau ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau adalah Zat yang tidak akan mengingkari janji.

Muslimin wal muslimat yang berbahagia, suara azan sudah dikumandangkan, kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat maghrib dari Jalan Merdeka 68 Manokwari. Salam jumpa, kami istilah program kerja lintas Manokwari malam, penyiar saya Yuki Kubiari, bersama dengan adik setiap program syaran kami hadir dari Merdeka 68 Manokwari.

Pendengar kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa islami sudah hadir menemani Anda lepas dari azan maghrib yang sudah kita lalui bersama. Kita dari pukul 18.58 menit waktu Indonesia Timur, kita jalan penyampaian warta berita daerah di pukul 19 waktu Indonesia Timur.

0: Radio Republik Indonesia, sumber informasi terpercaya. Kini saatnya penyampaian berita daerah.
1: Selamat malam saudara, Radio Republik Indonesia Manokwari menyampaikan Warta Berita Daerah edisi 18 Juni 2026 selengkapnya bersama saya, Yogbit Kubiari. Kami awal informasi pertama untuk Anda. Gubernur Papua Barat Dominggus Mandecan secara resmi melepas sebanyak 261 peserta kontingen Pesparawi Papua Barat yang akan mengikuti Pesparawi Nasional ke-14. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur menegaskan bahwa Pesparawi tidak hanya menjadi ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tetapi juga sarana pembinaan mental, spiritual, dan penguatan persaudaraan antar umat beragama di Indonesia. Dominggus Mandecan mengatakan Pesparawi memiliki peran penting dalam membentuk karakter umat yang beriman sekaligus mempererat persatuan dan kerukunan bangsa. Menurutnya, keikutsertaan Papua Barat dalam ajang nasional tersebut juga menjadi momentum untuk menunjukkan kualitas sumber daya manusia daerah yang berbakat.

0: nilai keimanan. Gubernur juga menyampaikan apresiasi kepada Lembaga Pengembangan Pisparawi Daerah, LPPD Papua Barat, Kantor Wilayah Kementerian Agama Papua Barat, para pelatih pembina, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen menuju ajang nasional.
1: Saudari bukan hanya membawa nama pribadi atau kelompok, tetapi membawa nama besar Provinsi Papua Barat. Karena itu, jagalah sikap, etika, dan semangat kebersamaan selama berada di tempat kegiatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat berharap keikutsertaan kepentingan ini dapat memberikan hasil terbaik serta menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus mengembangkan potensi seni budaya keagamaan di tanah Papua.
0: Kepada seluruh peserta, Domingus berpesan agar menjaga kesehatan, disiplin, dan kekompakan selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pisparawi Nasional. Ia berharap para peserta dapat menjadi duta Papua Barat yang mampu menunjukkan sikap santun, semangat kebersamaan, serta memberikan penampilan terbaik demi mengharumkan nama daerah di tingkat nasional. Pelepasan kontingen tersebut menjadi bentuk dukungan pemerintah Provinsi Papua Barat terhadap pengembangan seni, budaya, gerejawi, sekaligus pembinaan karakter generasi muda melalui kegiatan keagamaan yang memperkuat persatuan dan toleransi di Indonesia. Kontingen Provinsi Papua Barat menyatakan kesiapan penuh mengikuti ajang Pisparawi Nasional 14 tahun 2026 yang akan berlangsung di Manokwari pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026. Sebanyak 261 orang akan mewakili Papua Barat dalam berbagai kategori lomba seni dan musik gerejawi. Hal ini dikatakan oleh Ketua Lembaga Pengembangan Pisparawi Daerah LPPD Papua Barat, Nathaniel D. Mandacan, saat pelepasan kontingen Pisparawi Nasional ke-14 pada Rabu 17 Juni 2026. Dirinya mengatakan, keikutsertaan Papua Barat dalam Pisparawi Nasional tidak hanya untuk meraih prestasi, tetapi juga sebagai sarana memperkuat iman, membangun persaudaraan, serta mempromosikan daerah di tingkat nasional. Ia menjelaskan, kontingen Papua Barat terdiri dari 223 peserta lomba, 12 pelatih dan dirjen, 5 peserta musyawarah nasional, 5 peserta seminar, 2 peserta pameran, serta 12 ofisial. Seluruh peserta telah menjalani berbagai tahapan persiapan untuk tampil maksimal pada ajang nasional tersebut.
2: Sebagai wakil ketua kontingen yang berperan aktif dalam mengkoordinir kontingen Papua Barat beberapa waktu kemarin dan nanti sampai memasuki kegiatan lomba nanti dari tanggal 18 sampai dengan 28 di Papua Barat di Manokwari. Kontingen berperan Papua Barat berjumlah 261 orang, terdiri dari peserta lomba 223 orang, pelatih dan dirjen 12 orang, peserta lunas 5 orang, peserta seminar 5 orang.
0: Dalam Pisparawi Nasional 14 Papua Barat akan mengikuti 12 kategori lomba untuk kategori paduan suara dewasa campuran, paduan suara wanita, paduan suara pria, dan paduan suara anak. Seluruhnya diwakili peserta dari Kabupaten Kaimana. Sementara paduan suara remaja, pemuda, vokal grup remaja, musik pop gerejawi, dan solo remaja putri diwakili Kabupaten Manokwari.
2: Kontingen Papua Barat siap mengikuti 12 kategori dalam lomba, terdiri dari 1 paduan suara dewasa campuran dari Kabupaten Kaimana 39 orang akan diwakili. Yang kedua, paduan suara wanita dari Kabupaten Kaimana. Ketiga, paduan suara pria dari Kabupaten Kaimana. Keempat, paduan suara remaja pemuda dari Kabupaten Manokwari. Paduan suara anak dari Kabupaten Kaimana. Dan keenam, solo anak 7-10 tahun dari Kabupaten Kaimana 1 orang. Solo remaja pemuda Manokwari Selatan.
0: Selain itu, kategori solo remaja pemuda akan diwakili Kabupaten Manokwari Selatan, sedangkan musik gerejawi Nusantara dipercayakan pada kontingen dari Kabupaten Fakfak. LPPD Papua Barat optimis seluruh peserta dapat menampilkan kemampuan terbaiknya sekaligus menjadi duta daerah.

0: dalam memperkenalkan kekayaan seni budaya Gerejawi Papua Barat kepada peserta dari seluruh Indonesia. Dengan dukungan masyarakat dan juga seluruh pemangku kepentingan, Papua Barat berharap dapat meraih hasil terbaik sekaligus menyukseskan penyelenggaraan Pes Parawi Nasional 14 di Manokwari.
1: Anda masih mengikuti Warta Berita Daerah Manokwari.
0: Kontingen Provinsi Banten yang akan mengikuti Pes Parawi Nasional 14 tahun 2026 tiba di Kabupaten Manokwari, Papua Barat dan disambut hangat oleh Wakil Ketua 1 Panitia Pes Parawi Nasional 14 Oto Parorongan bersama Pangiyuban Pasundan di Bandara Rendani Manokwari pada Rabu 17 Juni 2026. Penyambutan tersebut menjadi bagian dari upaya panitia dan masyarakat Manokwari dalam memberikan pelayanan terbaik kepada para peserta yang datang dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satu anggota Pangiyuban Pasundan Manokwari, Dadan, mengatakan Pes Parawi Nasional 14 merupakan momentum penting untuk memperkuat toleransi dan kerukunan antarumat beragama di Indonesia. Menurutnya, seluruh masyarakat perlu mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut agar berjalan aman, damai, dan membawa manfaat bagi Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari.
2: Ayah, ini Pes Parawi ini adalah momen, baik, Bapak, Ibu, momen untuk mempersatukan toleransi antar umat beragama. Kita harus dukung programnya pemerintah sehingga di Manokwari ini tercipta kondisi yang aman.
0: Ia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi para tamu yang datang dari berbagai provinsi. Sementara itu, pendamping solois anak kontingen Banten, Retno Kusuma Astuti, mengaku terkesan dengan suasana dan keindahan kota Manokwari saat pertama kali tiba di Papua Barat. Menurutnya, Manokwari sangat indah. Ia senang bisa hadir dan mengikuti Pes Parawi Nasional Papua Barat. Retno menjelaskan, kontingen Banten akan mengikuti beberapa kategori lomba, di antaranya solois anak, solois remaja, dan paduan suara dewasa campuran. Ia berharap keikutsertaan kontingen Banten dalam Pes Parawi Nasional 14 tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga kesempatan untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat iman. Pes Parawi Nasional 14 di Manokwari akan diikuti kontingen dari 38 provinsi di Indonesia dan menjadi ajang pertemuan umat Kristiani dari berbagai daerah untuk memuji dan memuliakan Tuhan melalui seni paduan suara gerejawi. Kedatangan para peserta secara bertahap juga menandai semakin dekatnya pelaksanaan agenda nasional yang diharapkan membawa dampak positif bagi masyarakat dan perekonomian di daerah. Panitia Pes Parawi Nasional 14 terus mempercepat penyelesaian sejumlah venue lomba menjelang dimulainya kompetisi pada 21 Juni 2026 di Manokwari. Wakil Ketua 2 Panitia Pes Parawi Nasional 14 Richard Alphonse mengatakan sebagian besar venue telah memasuki tahap akhir pengerjaan dan dua lokasi progres tertinggi berada di Kompleks Polda Papua Barat dan Gedung PKK yang saat ini telah mencapai sekitar 80%. Menurut Richard, panitia kini memfokuskan pekerjaan pada penyelesaian sistem tata suara dan berbagai fasilitas pendukung lainnya agar seluruh venue digunakan siap digunakan saat pengendalian panggung dan uji coba teknis peserta. Sementara itu, venue di lingkungan Universitas Papua tidak memerlukan dukungan tata suara yang besar karena sebagian besar digunakan untuk kategori paduan suara. Sistem suara hanya disiapkan untuk kebutuhan pembawa acara dan pengumuman.
3: Untuk venue lomba yang sudah hampir mendekati final itu ada dua, di Polda sama di PKK. Itu sudah 80% sudah siap. Sedangkan di Unipa itu yang dua venue itu yang masih kita kejar progresnya dalam hari ini. Sebelumnya sebelum tes panggung semuanya sudah harus final, sudah harus siap. Lomba digelar mulai jam 9 pagi. Iya, jam 9 pagi. Nah, nanti kalau dia penuh 38 kontingen berarti dia bisa sampai jam 11 malam. Gitu. Dengan durasi, terutama paduan suara itu durasinya 20 menit satu kontingen. Jadi nanti ada jedanya di jam 12 sampai jam 3 atau jam 4, kemudian kita lanjut sampai selesai. Nah, diperkirakan kalau tidak mau.
0: Panitia menargetkan seluruh venue lomba sudah siap sepenuhnya sebelum pelaksanaan tes panggung. Selain persiapan venue, rangkaian geladi pembukaan Pes Parawi Nasional 14 juga terus dimatangkan guna memastikan seluruh agenda berjalan lancar saat pelaksanaan. Saudara, berikut kita ikuti Jurnal Pesparawe 14 RRI Manokwari bersama reporter Pati Elwarin Koibor.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Jurnal Desparawi Nasional 14 tahun 2026. Ragam informasi mengenai penyelenggaraan Desparawi Nasional di Manokwari akan kami sajikan, mulai dari kesiapan panitia, kedatangan peserta, pengamanan, hingga berbagai kegiatan yang menjadi bagian dari Pesta Iman dan Seni Gerejawi tingkat nasional. Inilah Jurnal Desparawi Nasional 14 tahun 2026.

Pendengar, arus kedatangan peserta kontingen Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari terus meningkat. Panitia mencatat puncak kedatangan peserta diperkirakan akan terjadi dalam 2 hari ke depan seiring dimulainya tahapan pengenalan panggung dan persiapan lomba. Wakil Ketua 2 Panitia Pesparawi Nasional 14, Richard Alfons, mengatakan hingga Selasa 16 Juni 2026 sejumlah kontingen dari berbagai provinsi telah tiba di Manokwari.

Demikian Jurnal Pesta Rawit Nasional 14 tahun 2026. Terima kasih telah bersama kami. Tetap ikuti informasi terkini seputar Pesta Rawit Nasional ke-14. RRI Manokwari tetap mengudara untuk Indonesia.

0: Akhir dari Warta Berita Daerah malam ini kami sampaikan informasi terkait harga pasar. Harga cabai rawit per 17 Juni 2026 di Pasar Sanggeng dan Wosi Manokwari mengalami kenaikan dari harga secara signifikan semula Rp70.000 per kilogram menjadi Rp110.000 per kilo. Kenaikan harga cabai ini dipengaruhi oleh kurangnya pemasokan dari petani dan kebanyakan petani lokal lebih memilih menjual rica ke beberapa daerah di luar Manokwari. Lulu, penjual cabai di pasar, mengatakan kenaikan harga cabai ini baru saja terjadi kemarin 17 Juni 2026 di Pasar Sanggeng Manokwari. Yang sebelumnya harga cabai di Pasar Sanggeng dan di Pasar Wosi hanya kisaran Rp70.000 sampai Rp80.000, saat ini menjadi Rp110.000 per kilo.
1: Kemarin Rp180.000, sekarang sudah naik lagi. Sebenarnya stoknya itu banyak, cuman orang itu pengiriman dari luar. Maka jemaahnya banyak tuh, tiba-tiba itu langsung iya, permintaan dari luar memang agak tinggi itu, makanya dikirim.
0: Sementara cabai keriting masih di kisaran harga Rp50.000 per kilo. Seiring dengan kenaikan harga cabai, tomat juga turut andil dalam peningkatan harga di pasar. Saat ini, harga tomat mengalami kenaikan dari harga Rp18.000 per kilo menjadi Rp28.000 per kilo. Lulu juga mengatakan, kenaikan harga yang terjadi sangat berpengaruh terhadap permintaan pembeli yang berbelanja ke pasar. Yang sebelumnya membeli dalam jumlah banyak, dengan adanya kenaikan harga menjadi berkurang volume barang yang dibeli. Informasi harga cabai sekaligus menutup rangkaian warta berita daerah malam ini. Dari Manokwari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sekian warta berita daerah produksi RRI Manokwari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segemur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Vesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Mereka terima kasih untuk Anda tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari lepas dari penyampaian warta berita daerah. Secara khusus umat Kristiani kami hadirkan rangkaian lagu-lagu rohani Kristiani dan juga lewat kebersamaan ini kami juga ingatkan untuk semua warga masyarakat di Kota Manokwari untuk mari sama-sama kita sukseskan pelaksanaan pesta paduan suara gerejawi tingkat nasional yang terselenggara di Manokwari, Papua Barat. Kita menjadi tuan rumah yang baik untuk semua tamu-tamu kita, duta-duta Kristus yang sudah hadir di Manokwari. Selamat datang di Manokwari juga. Selamat menikmati kebersamaan dengan kami di Manokwari bersama dengan semua masyarakat yang ada di Kota Manokwari, dan juga selamat dan juga sukses untuk pelaksanaan pesta paduan suara gerejawi ke-14 tingkat nasional di Manokwari, Provinsi Papua Barat.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langan Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Besparawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Besparawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Besparawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai, dan sejahtera.

Besparawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat, bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih, harmoni Nusantara dari tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia

0: Dewi, wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
1: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
0: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
1: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
0: Nah, untuk tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
1: Baru dia subtema apa, Kakak?
0: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
1: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
0: Vesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

ya pendengar dan umat Kristiani yang berbahagia, secara khusus umat Katolik ya, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu bernuansa rohani Katolik sudah hadir memberkati semua kita, tapi mengingatkan kita juga terutama umat Kristiani untuk satu event Pesparawi Gerejawi ya, yang akan berlangsung di Manokwari beberapa pekan ke depan ya. Kita jaga sama-sama, kita sukseskan sama-sama Pesta Paduan Suara

Gerejawi ke-14 di Manokwari. Dan terima kasih untuk Anda masih tetap setia dengan kami di Pro 1 RRI Manokwari dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda, ya, nuansa euforia Piala Dunia juga perlu kita jaga sama-sama, kenyamanan, kedamaian yang ada di Kota Manokwari, ya. Kita jaga semua itu sama-sama sehingga semua momen, semua event ini bisa berjalan dengan baik sampai dengan selesainya. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 karena kami juga punya program-program acara yang terus hadir di ruang dengar Anda. Kebersamaan di setiap program siaran kami untuk Anda dari Merdeka 68 Manokwari di Lintas Manokwari Malam.

Dunia kembali bersatu dalam semangat sepak bola. Saatnya menikmati kemeriahan pertandingan paling bergengsi dalam Pesta Bola Dunia 2026. Dengarkan aksi para pemain terbaik dunia, gol-gol spektakuler, dan drama pertandingan yang penuh kejutan. RRI Manokwari hadir menemani euforia sepak bola dunia melalui program spesial Pesta Bola Dunia 2026 yang hadir di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari. Ada ulasan pertandingan, prediksi laga, highlight pemain bintang, hingga obrolan seru bersama pecinta sepak bola. Jangan lewatkan kemeriahan dan semangatnya, karena sepak bola bukan sekedar pertandingan, tetapi semangat, kebersamaan, dan kebanggaan dunia. Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Trivia Pildun RRI. Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain, hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital, dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga, dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ya, pendengar, terima kasih untuk tetap bersama kami di Pro 1 dengan informasi hiburan di ruang dengar Anda. Ya, Jabat Rat dari Merdeka 68 juga untuk Anda yang tetap setia bersama dengan kami di Pro 1 dengan informasi hiburan yang terus hadir di ruang dengar Anda. Kebersamaan di setiap program-program siaran kami untuk Anda. Dan tentunya kami juga punya kabar-kabar untuk Anda. Nah, kabar datang dari dunia olahraga. Kemarin kalau Anda saksikan laga antara Argentina ya versus Aljazair, di mana laporan dari berbagai media internasional bahwa kapten nasional Argentina Lionel Messi kembali mencatatkan namanya dalam buku sejarah sepak bola dunia pada usia 38 tahun. Messi tampil gemilang dengan mencetak hat-trick saat Argentina mengalahkan Aljazair 3-0 pada laga grup C Piala Dunia 2026. Nah, pertandingan tersebut juga tidak hanya berakhir dengan kemenangan meyakinkan bagi La Albiceleste, tapi juga menghadirkan sejumlah pencapaian bersejarah bagi sang mega bintang. 3 gol yang dicetak Messi menjadi bukti bahwa dirinya masih mampu tampil di level tertinggi meski telah memasuki usia yang tidak muda lagi ya untuk seorang pesepak bola profesional. Nah, menurut laporan dari Associated Press, hat-trick ke gawang Aljazair menjadi hat-trick pertama Messi sepanjang karirnya di Piala Dunia. Nah, sebelumnya peraih 8 Ballon d'Or itu telah tampil di dalam 5 edisi Piala Dunia tanpa pernah mencetak 3 gol dalam satu pertandingan. Dan pencapaian tersebut menjadi semakin istimewa karena diraih pada penampilan ke-6-nya di turnamen sepak bola terbesar dunia. Laga melawan Aljazair juga menandai rekor baru bagi Messi sebagai pemain pertama dalam sejarah yang tampil di 6 edisi Piala Dunia. Sejak debutnya di Piala Dunia 2006 di Jerman, Messi terus menjadi bagian penting di tim nasional Argentina hingga Piala Dunia 2026. Selain itu, gol pembuka yang dicetaknya membuat Messi menjadi pemain kedua dalam sejarah yang berhasil mencetak gol pada 5 edisi Piala Dunia berbeda. Sebelumnya, pencapaian serupa lebih dahulu diraih oleh Cristiano Ronaldo dan catatan tersebut semakin mengukuhkan posisi Messi sebagai salah satu pemain terbaik sepanjang masa. Menurut sejumlah media Eropa, gol ketiga Messi pada pertandingan tersebut memiliki arti khusus karena membuatnya menyamai rekor 16 gol Piala Dunia yang sebelumnya dipegang oleh Miroslav Klose ya, dan jumlah tersebut merupakan rekor gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia Putra. Penampilan Messi pada laga tersebut juga mendapat banyak pujian karena kualitas gol yang dicetaknya. Dan gol pertama lahir melalui tendangan jarak jauh yang akurat. Gol kedua tercipta dari penyelesaian klinis dalam kotak penalti. Sementara gol ketiga merupakan hasil kerjasama tim yang rapi dan diakhiri dengan sentuhan khas dari sang kapten. Tidak hanya mencetak sejarah Piala Dunia, pertandingan melawan Aljazair juga menjadi laga internasional ke-200 Messi bersama Argentina. Dan angka tersebut menunjukkan konsistensi dan dedikasi selama lebih dari 2 dekade membela tim nasional. Nah, kemenangan atas Aljazair menjadi awal yang positif bagi Argentina dalam upaya mempertahankan gelar juara dunia. Sementara bagi Messi, malam di Piala Dunia 2026 tersebut menjadi bukti bahwa usia bukanlah penghalang untuk terus mencetak sejarah yang menginspirasi generasi pesepak bola berikutnya. Itu informasi untuk Anda, publik bola yang ada di Manokwari dan yang pastinya sama-sama kita masih ada dalam pesta bola dunia, ya Piala Dunia 2026, tapi juga dengan event besar yang ada di Manokwari saat ini, Vespa Rawe Nasional. Untuk itu sama-sama mari tetap kita jaga kenyamanan, ketertiban yang ada di kota Manokwari sehingga semua boleh berjalan dengan baik ya. Dan Jabat Rat juga untuk Anda yang masih tetap setia dengarkan kami, dengarkan program-program siaran kami dan juga secara khusus publik bola yang ada di Manokwari. Jangan lupa untuk menyaksikan dan juga mengikuti ya, mendengarkan di siaran RRI Manokwari laga-laga berikut yang masih akan disuguhkan untuk Anda ya, yang pastinya sepanjang kebersamaan kami dengan Anda dan juga sepanjang program-program siaran Piala Dunia kami hadir untuk Anda dari RRI Manokwari. Selain Anda juga nanti menyaksikan lewat
TVRI Nasional, ya, TVRI Sport, ya. Tapi Anda juga bisa mendengarkan lewat siaran RRI Manokwari. Dan untuk itu jangan lewatkan, ya, laga-laga menarik dalam perhelatan Piala Dunia 2026.

Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi edisi paling bersejarah sepanjang perjalanan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Untuk pertama kalinya, jumlah peserta bertambah dari 32 menjadi 48 negara, membuat persaingan semakin seru dan penuh kejutan. Turnamen ini akan digelar di 3 negara tuan rumah, yakni Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Beberapa negara besar dipastikan kembali tampil setelah berhasil melewati babak kualifikasi maupun otomatis lolos sebagai tuan rumah. Negara-negara unggulan seperti Brasil, Argentina, Prancis, Belanda, Jerman, Spanyol, dan Inggris diprediksi kembali menjadi favorit juara. Sementara itu, beberapa negara dari Asia, Afrika, dan Amerika Tengah juga berpeluang mencetak sejarah dengan tampil lebih kompetitif berkat penambahan slot peserta. Penambahan kuota membuat wakil Asia mendapat peluang lebih besar tampil di Piala Dunia. Hal ini menjadi kabar baik bagi negara-negara berkembang sepak bola yang sebelumnya sulit menembus putaran final. Persaingan di kawasan Asia dipastikan semakin ketat karena banyak tim mulai menunjukkan perkembangan pesat dalam beberapa tahun terakhir. Dengan lebih banyak negara peserta, atmosfer Piala Dunia 2026 diprediksi menjadi yang paling meriah sepanjang sejarah. Dukungan supporter dari berbagai penjuru dunia akan memadati stadion-stadion megah di Amerika Utara. Selain pertandingan sepak bola, ajang ini juga akan menjadi perayaan budaya global yang mempertemukan berbagai bangsa dalam satu panggung olahraga terbesar dunia. Piala Dunia 2026 bukan hanya soal perebutan trofi, tetapi juga menjadi simbol berkembangnya sepak bola dunia yang semakin inklusif. Dengan 48 negara peserta, jutaan penggemar sepak bola kini menantikan siapa yang akan mencetak sejarah di turnamen

0: Trivia Pildun RRI.
1: Halo pecinta bola, kembali di Trivia Pildun RRI menghadirkan fakta dan cerita menarik menuju Pesta Bola Dunia 2026. Dari stadion ke stadion, beberapa stadion megah sudah dipersiapkan untuk menyambut Piala Dunia 2026. Salah satunya adalah MetLife Stadium yang diproyeksikan menjadi venue partai final. Stadion ini mampu menampung puluhan ribu penonton dan sering digunakan untuk event olahraga kelas dunia. Selain itu, kota-kota besar seperti Los Angeles, Charlton, dan Mexico City juga menghadirkan atmosfer sepak bola yang luar biasa. Demikian trivia Pildun RRI kali ini, terus ikuti berbagai cerita menarik seputar sejarah Piala Dunia, fakta unik, pemain legendaris, hingga update terbaru menuju Pesta Bola Dunia 2026. Karena sepak bola bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga tentang semangat, persatuan, dan kebanggaan dunia. Tetap bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Manokwari dalam Pesta Bola Dunia 2026.

0: 48 negara siap berlaga. Tahun 2026 FIFA World Cup akan menjadi turnamen paling besar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang ini diikuti oleh 48 negara dari berbagai benua dan akan berlangsung di 3 negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Turnamen akbar ini akan dijadwalkan berlangsung mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026 dengan ratusan juta pasang mata dipastikan akan tertuju pada pesta sepak bola terbesar dunia tersebut. 48 negara peserta Piala Dunia 2026. Negara-negara yang dipastikan maupun diproyeksikan tampil di Piala Dunia 2026 berasal dari berbagai kawasan dunia, di antaranya zona Asia, ada Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, dan Qatar. Zona Amerika Serikat, ada Brasil, Argentina, Uruguay, Kolombia, dan Ekuador. Dari zona Eropa, ada Prancis, Jerman, Spanyol, Inggris, Portugal, Belanda, Italia, dan Kroasia. Zona Afrika, ada Maroko, Senegal, Nigeria, Mesir, dan Kamerun. Zona CONCACAF, ada Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan Costa Rica. Dengan format baru 48 peserta, Piala Dunia 2026 diprediksi akan menghadirkan lebih banyak kejutan, pertandingan seru, serta peluang bagi negara-negara baru untuk mencetak sejarah di panggung sepak bola dunia.
1: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Leisure Day dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat ini.

0: Ya, pendengar dimanapun Anda, terima kasih untuk tetap dengar kami di program Satu Radio Republik Indonesia Manokwari. Kami cukupkan teman-teman pilihan di ruang dengar Anda, nuansa kebersamaan di setiap program siaran kami dari Merdeka 68 Manokwari. Dan kita akan menyatu dengan Pro 3 Jakarta, menyiarkan Warta Berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.
1: Bulan Maret panen, itu sudah puncak. Panen puncak.
2: Rapat Dewan Gubernur Indonesia Bank kepada tanggal 17.
3: Pemerintah memastikan ketersediaan pangan tercukupi menghadapi musim kemarau panjang tahun ini. Bank Indonesia kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. KJRI di Johor Bahru menangani pemulangan 4 nelayan WNI setelah dibebaskan otoritas Malaysia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 18 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah memastikan ketersediaan pangan seperti beras akan tercukupi dalam menghadapi El Nino atau musim kemarau panjang tahun ini. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Sedangkan bulan Maret itu sudah panen puncak.
4: Presiden Prabowo Subianto menerima laporan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengenai kondisi pangan nasional dan kesiapan menghadapi potensi El Nino tahun 2026. Dalam pertemuan di Istana Kepresidenan Jakarta, Amran melaporkan stok beras nasional saat ini mencapai sekitar 5,2 juta ton. Pemerintah juga mencatat

0: Nino Godzilla, sebagaimana disampaikan oleh BMKG, insya Allah itu bisa kita mitigasi risikonya.
1: Amran mengatakan, pemerintah telah menyiapkan berbagai langkah untuk mengantisipasi dampak El Nino. Upaya tersebut diantaranya pembangunan embung, pompanisasi, sumur dalam, optimalisasi lahan rawa, hingga program cetak sawah. Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian Suwandi mengatakan, pemerintah daerah juga telah diminta melakukan pemetaan wilayah rawan kekeringan dan memperkuat sistem peringatan dini.
2: Pak Menteri Pertanian sudah menyuratin ke seluruh gubernur, ke bupati-bupati, ke daerah, dan tentunya koordinasi dengan Mendagri untuk menggerakkan dan melakukan langkah-langkah antisipasi. Suratnya 9 Maret yang lalu, supaya masing-masing daerah kita lakukan mapping daerah-daerah langganan kekeringan yang selama ini kering, 5-10 tahun terakhir kekeringan, kita deteksi, kita lakukan langkah-langkah.
1: Pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga meski menghadapi potensi musim kering pada tahun ini. Beragam langkah antisipasi yang telah disiapkan sejak awal tahun akan membantu menjaga produksi pertanian tetap berjalan. Dengan demikian, pasokan beras nasional diharapkan tetap terjaga dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi hingga masa panen berikutnya. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bank Indonesia untuk kedua kalinya di bulan Juni 2026 kembali menaikkan suku bunga atau BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
4: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 25 basis poin menjadi 5,75% suku bunga deposito.
5: Bank Indonesia tak terduga menaikkan kembali suku bunga atau BI rate di bulan Juni ini sebesar 25 basis poin menjadi 5,75%. Suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 25 BPS masing-masing menjadi 4,75% dan 6,5%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menyampaikan hal tersebut dalam keterangan pers hasil rapat Dewan Gubernur BI yang berlangsung pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Perry mengatakan keputusan menaikkan lagi suku bunga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah dan langkah antisipasi terhadap laju inflasi di tahun 2026-2027.
4: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk makin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
5: Keputusan Bank Indonesia di luar ekspektasi pasar yang memperkirakan BI akan mempertahankan suku bunga dalam RDG di bulan Juni ini setelah menaikkan BI rate pada 9 Juni kemarin. Menanggapi kenaikan suku bunga BI yang kedua di bulan ini, analis pasar uang Ibrahim Aswaibi mengatakan, BI masih fokus pada upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, karena saat ini pasar masih menahan diri jelang pengumuman penyedia indeks global MSCI akhir pekan besok.
6: Pasar Indonesia ini sedang menunggu data dari apa? Dari MSCI. Jadi MSCI ini apakah memutuskan masih mempertahankan ya pasar saham kita di emerging market atau ya menurunkan menjadi frontier market. Kemudian apakah masih membekukan konstituen ya atau dicabut. Nah, ini yang paling penting sehingga apa? Kalau seandainya kemungkinan besar MSCI ya mengeluarkan satu keputusan yang tidak diinginkan oleh pasar, Bank Indonesia sudah mengantisipasi dengan menaikkan suku bunga.
5: Sementara itu, nilai tukar rupiah sepanjang hari ini bergerak melemah hingga penutupan perdagangan. Berdasarkan data Bloomberg, hari ini rupiah ditutup turun sebesar 0,18% atau 32 poin ke posisi Rp17.794 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan yang menjadi upaya pemerintah meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
1: Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian.
2: Menteri Ketenagakerjaan Yasir Li telah melepas sebanyak 24.456 peserta batch 3 program pemagangan nasional angkatan ketiga. Di mana program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kompetensi lulusan perguruan tinggi agar lebih siap memasuki dunia kerja. Yasir Li mengatakan setelah menyelesaikan program magang, para peserta akan memperoleh kesempatan kerja, di mana kesempatan itu untuk mengikuti sertifikasi kompetensi yang difasilitasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Menurutnya, layanan tersebut diberikan agar peserta tidak hanya memperoleh sertifikat magang dan portofolio pengalaman kerja, tetapi juga memiliki sertifikasi kompetensi yang dapat meningkatkan daya saing di pasar kerja. Yasir Li mengungkap hasil evaluasi terhadap peserta batch 1 juga menunjukkan dampak positif terhadap peningkatan kompetensi peserta. Dalam pelaksanaan batch 3 ini, Kemenaker bekerjasama dengan 2.381 perusahaan dan 999 kementerian atau lembaga sebagai mitra. Dengan jumlah peserta yang mengikuti batch terakhir mencatat 24.456 orang.
1: Ada 8 ribuan mitra. Kalau batch 3 itu peserta magangnya 24.000 sekian, 24.456. Mitra perusahaannya 2.381, mitra kementerian atau lembaga 999. Jadi banyak sebenarnya.
2: Lebih lanjut, Koordinator Nasional Permagangan Lulusan Perguruan Tinggi yaitu Anwar Sanusi mengatakan tujuan dilakukannya program ini mencakup tiga hal, yaitu meningkatkan hard skill dan soft skill, memberikan pengalaman kerja, dan membuka peluang karir permanen bagi para fresh graduate.
3: Ada tiga hal yang kita ingin tuju. Yang pertama adalah tentunya kita ingin meningkatkan kompetensi para peserta pemagangan, baik kompetensi yang sifatnya hard skill maupun yang sifatnya adalah soft skill. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pengalaman bekerja, experiential learning, sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas kompetensi dalam rangka menutup kesenjangan antara kompetensi yang dibutuhkan dalam pekerjaan dengan kompetensi bidang yang dimiliki oleh peserta. Dan yang ketiga adalah ingin membuka peluang karier permanen bagi lulusan perguruan tinggi, terutama fresh graduate, yakni maksimal 1 tahun.
2: Kemenaker juga mendorong pemerataan peserta di berbagai daerah agar manfaat program dapat dirasakan lebih luas. Selain itu, pemerintah juga berupaya memperluas bagi lulusan dari berbagai latar belakang pendidikan termasuk penyandang disabilitas. Kemenaker juga akan terus memantau perkembangan para peserta setelah program berhasil melalui mekanisme pelacakan untuk melihat tingkat penyerapan mereka di dunia kerja setelah 3 hingga 6 bulan mengikuti program magang nasional. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar Lembaga Penyiaran Publik atau LPP RRI menjalin kerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia untuk melakukan sosialisasi tentang pencegahan kanker dan tumor bagi pegawai RRI. Laporan selengkapnya bersama dengan Yorike Fitri.
4: Khususnya kalau di Indonesia sendiri, Bapak Ibu, penyakit kanker ini sudah menjadi pembunuh terbanyak nomor 1 bagi kaum pria maupun kaum wanita di Indonesia.
5: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Pemerhati Kanker Indonesia atau YPKI menggelar sosialisasi pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor sejak dini bagi pegawai Radio Republik Indonesia. Kegiatan yang berlangsung di Auditorium Yusuf Ronodipuro hari ini diikuti sekitar 50 peserta dan menghadirkan konsultan kesehatan YPKI Avina Putri sebagai pembicara. Dalam pemaparannya, Avina mengatakan kanker merupakan salah satu penyakit dengan angka kematian tinggi yang dapat menyerang pria maupun wanita tanpa memandang usia. Menurutnya, kanker terjadi akibat perubahan sel normal menjadi sel tidak normal yang terus berkembang dan dapat menyebar ke bagian tubuh lain jika tidak ditangani sejak dini. Avina menjelaskan sebagian besar kasus kanker dipicu faktor luar seperti pola pola hidup tidak sehat, makanan mengandung pengawet, paparan zat kimia seperti asap rokok, serta polusi udara. Karena itu, masyarakat diimbau menerapkan gaya hidup sehat, menjaga pola makan, dan melakukan pemeriksaan deteksi dini untuk mengurangi risiko penyakit tersebut.
6: Penyakit yang menyeramkan dan sebagainya, tapi lebih tahu detailnya lagi kanker itu seperti apa, dan juga faktor pemicunya, juga tahu deteksinya bagaimana, gejalanya juga bagaimana, dan juga terutama bisa tahu juga untuk pencegahannya seperti apa supaya terhindar dari penyakit kanker dan tumor gitu.
5: Sementara itu, salah seorang peserta seminar, Dana, mengaku kegiatan tersebut sangat bermanfaat karena menambah pemahaman mengenai kanker dan tumor. Ia juga memperoleh informasi mengenai jenis penyakit, faktor pemicu, gejala, pencegahan, hingga pengobatan yang kini semakin berkembang. Menurut Dana, materi yang disampaikan oleh pembicara mendorong dirinya untuk menerapkan pola hidup lebih sehat di lingkungan keluarga. Ia juga berencana untuk mengurangi konsumsi makanan kemasan serta meningkatkan kesadaran keluarga tentang pentingnya pencegahan dan deteksi dini kanker.
7: Yang paling penting dari semuanya sebenarnya pencegahannya adalah dari makanan. Jadi untuk apa yang kita konsumsi itu sangat harus diperhatikan.
5: Selain memberikan sosialisasi mengenai pemahaman dan pencegahan kanker serta tumor, YPKI juga mengadakan pemeriksaan kesehatan bagi para peserta. Kegiatan ditutup dengan pemeriksaan gula darah sebagai upaya meningkatkan kesadaran pegawai di lingkungan RRI terhadap pentingnya deteksi dini dan pemantauan kondisi kesehatan secara berkala. Dari Auditorium Yusuf Rono Dipuro, Yorika Fitri, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
8: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali informasi dari Tanah Suci. Semangat untuk menelusuri jejak perjuangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat banyak jemaah haji tetap berupaya mencapai Gua Hira di puncak Jabal Nur. Syariful Alam laporkan selengkapnya langsung dari Tanah Suci. Alam.
9: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan perjalanan menuju Gua Hira di Jabal Nur menjadi pengalaman tak terlupakan bagi jemaah haji Indonesia. Hal itu dikatakan oleh Febrian, salah satu jemaah haji Indonesia asal Temanggung. Ia menuturkan pendakian menuju lokasi bersejarah tempat Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama membutuhkan waktu lebih dari 1 jam dengan medan berupa ribuan anak tangga dan jalur bebatuan yang cukup menantang. Berikut keterangan dari Febrian.
10: Kalau berapa kilonya nggak tahu ya, kayaknya dekat cuma perjalanannya itu panjang, bikin capek, tapi harus semangat.
11: Dan tapak tilas Rasulullah itu bagaimana bisa dibandingkan zaman dulu sama sekarang?
10: Harusnya sih, tapi kalau tadi itu saya nggak tahu ya. Kalau awalnya itu pas zaman Nabi itu lewatnya mana, itu kan belum tahu toh. Kalau sekarang itu kan lebih dimudahkan kan gitu. Ya lebih panjang, perjalanannya lebih panjang, cuma ya lebih enak sih. Kayak naiknya itu gak terlalu tinggi-tinggi amat gitu loh.
11: Gua Hira ya, pengalaman pertama.
10: Pengalaman pertama
11: ke Gua Hira itu bagaimana?
9: Dan meski melelahkan, semangat para peziarah tetap tinggi. Bahkan Februari menyaksikan jumlah jemaah lansia turut mendaki hingga ke puncak Jabal Nur untuk menyaksikan langsung Gua Hira. Sampai di puncak, Febrian bersama rombongan melaksanakan sholat subuh bersama sambil menikmati pemandangan kota Mekah dari ketinggian. Baginya, ziarah tersebut menjadi pengingat akan keteguhan dan pengorbanan Rasulullah SAW dalam menyebarkan ajaran Islam. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci Arab Saudi kita beralih ke tanah air. Meskipun selama di Tanah Suci pelayanan dari PPIH sudah baik, namun ke depan harus ada perbaikan dari berbagai sektor sehingga penyelenggaraan ibadah haji tahun depan semakin maksimal. Laporannya disampaikan Dani Sumperna. Dani.
12: Ya, hampir 40 hari berada di Tanah Suci, jemaah haji Jawa Barat berangsur-angsur dipulangkan melalui debarkasi Jakarta-Bekasi. Berbagai pengalaman dan cerita selama menjalankan ibadah haji menjadi hal yang tidak dapat terlupakan, termasuk layanan dari petugas PPIH di Tanah Suci. Salah seorang jemaah asal Kota Bekasi, Haji Sanusi, yang baru tiba di Debarkasi Jakarta Bekasi, menuturkan, selama menjalankan ibadah haji, pengalaman spiritual yang sangat memadai mendalam. Meskipun menurut Sanusi, pelayanan PPIH sudah baik dan memuaskan, namun ke depan diharapkan ada perhatian atau perbaikan di berbagai sektor, termasuk penambahan petugas untuk lansia ketika di Armusma. Hal ini sangat penting karena ke depan kita akan melayani jemaah yang banyak.
13: Yang kedua mungkin dari Jatuh Karpusna, kalau kita sediakan petugas untuk yang menurut sana beberapa jemaah, lansia yang memang tidak ada pendamping, jadi akhirnya pendampingnya kok jemaah lagi yang lain. Mungkin kalau sana sediakan petugas, bisa lebih baik. Dan kalau itu juga udah bagus, ya pasti harus dikorek saja.
12: Sementara itu pendengar, selepas kedatangan kloter 14 asal jemaah haji Kabupaten Bogor subuh tadi, situasi dan kondisi Debarkasi Jakarta Bekasi sepi dari aktivitas jemaah. Kegiatan

0: serta menilai hubungan kedua pihak telah berkembang menjadi faktor penting bagi stabilitas kawasan Asia Pasifik di tengah dinamika geopolitik global yang semakin kompleks. Menurut Presiden Putin, ASEAN telah membuktikan diri sebagai organisasi regional yang memiliki pengaruh besar tidak hanya di Asia Pasifik, tetapi juga di tingkat global. Ia menilai keberhasilan ASEAN didukung oleh komitmennya terhadap hukum internasional dan penghormatan terhadap kepentingan bersama negara-negara anggota.
1: Prinsip-prinsip inilah yang menjadi dasar hubungan Rusia dengan ASEAN. Hubungan tersebut telah berkembang menjadi kemitraan strategis yang di tengah turbulensi geopolitik saat ini berfungsi sebagai faktor stabilitas penting di kawasan Asia Pasifik serta berkontribusi pada pembentukan arsitektur keamanan yang seimbang dan kerjasama yang setara serta saling menguntungkan.
0: Sementara Presiden Filipina Ferdinand Marcos pada kesempatan yang sama mengatakan, sebagai Ketua ASEAN 2026, Filipina menggarisbawahi tiga prioritas utama dalam hubungan ASEAN dan Rusia ke depan, yaitu perdamaian dan keamanan, kemitraan ekonomi yang lebih dinamis, serta penguatan hubungan antar masyarakat.
2: Di tengah ketidakstabilan geopolitik yang serius, pentingnya kerjasama antara Rusia dan ASEAN tidak dapat dilebih-lebihkan. Ancaman lintas negara seperti terorisme, perdagangan ilegal, dan penipuan daring tidak mengenal batas negara. Karena itu, respons kita juga harus bersifat lintas batas.
0: KTT ASEAN Rusia ke-35 dihadiri sejumlah kepala pemerintahan negara ASEAN, di antaranya Presiden Filipina Ferdinand Marcos, Sultan Brunei Darussalam Hassan Al-Bolkiah, serta Perdana Menteri Singapura Lawrence Wong. Menteri Luar Negeri Sugiono turut hadir pada KTT ini sebagai kepala delegasi RI mewakili Presiden Prabowo Subianto. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Let us choose well. Thank you.
4: Masih terkait dengan informasi dari mancanegara, Konsulat Jenderal RI atau KJRI di Johor Bahru, Malaysia, menangani pemulangan 4 nelayan warga negara Indonesia asal Bintan, Kepulauan Riau, setelah 3 WNI tersebut dibebaskan otoritas Malaysia. KJRI di Johor Bahru menjelaskan pada 31 Mei lalu, dilaporkan 2 kapal nelayan Indonesia, yaitu KM Baruna Jaya dan KM Hayang 3, dengan total 6 awak kapal ditangkap polis marin Malaysia di perairan sekitar Pulau Aur, Johor, yang diduga memasuki wilayah perairan Malaysia tanpa izin dan tidak membawa dokumen perjalanan. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan para pecinta sepak bola, tetapi juga membawa berkah bagi pelaku usaha warung kopi. Di mana tingginya antusiasme masyarakat mengikuti nonton bareng pertandingan, turut mendorong peningkatan jumlah pengunjung dan omset penjualan. Raihan Putri melaporkan selengkapnya.
5: Euforia Piala Dunia 2026 menjadi berkah bagi pelaku usaha dalam meningkatkan omset penjualan dengan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia. Salah satu warung kopi di Kota Medan, Asokaya Kopi, menghadirkan suasana nobar dengan dekorasi bendera negara peserta serta TV dengan ukuran layar besar untuk menarik minat pengunjung. Karyawan Asokaya Kopi, Muhammad Dimas, mengatakan konsep nonton bareng sudah menjadi bagian dari warung kopi tersebut sejak awal dibuka. Menurutnya, Asokaya Kopi sudah rutin menggelar nobar untuk berbagai kompetisi sepak bola seperti Liga Inggris, Liga Spanyol, hingga Liga Champions. Namun untuk Piala Dunia 2026, pihaknya melakukan persiapan khusus dengan memasang atribut dan bendera negara peserta guna menambahkan semarak suasana. Dimas menambahkan antusiasme masyarakat terhadap nobar Piala Dunia cukup tinggi. Hal itu terlihat dari meningkatnya jumlah pengunjung terutama pada malam hari saat pertandingan berlangsung. Kondisi ini turut berdampak positif pada peningkatan penjualan di warung kopi tersebut.
6: Kopi kami ini yang dari dulunya, dari awal buka itu, ini untuk nobar dia, tidak ada yang lain. Piala Dunia baru tahun ini mengadakan kami. Persiapannya untuk memeriahkan aja itu memasang bendera kan di malam hari ini. Mungkin ada tambahan lagi untuk 2 atau 3 hari ke depan untuk tambah bendera lagi di depan. Nah, pengunjung alhamdulillah positif, lumayan lah rame kan. Kalau apalagi lebih rame lagi kalau malam, alhamdulillah meningkat.
5: Sementara itu, salah seorang warga yang mengikuti nonton bareng di warung kopi, Azra Al-Ghifari, mengaku lebih memilih menyaksikan pertandingan bersama dibandingkan menonton sendiri di rumah. Menurutnya, suasana kebersamaan dan euforia yang terciptakan saat mendukung tim favorit menjadi daya tarik utama nobar di warung kopi. Selain itu, tersedianya makanan dan minuman membuat pengunjung dapat menikmati pertandingan dengan lebih nyaman.

0: Rahman.
1: Jadi di Warkop itu yang pertama paling berasa itu di euforianya. Jadi kan nonton bola itu nggak sekedar nonton, tapi menikmati euforia. Jadi yang udah pasti di Warkop itu rame-rame sama-sama menang euforia dibandingin nonton di rumah sendiri. Sekaligus juga sambil nonton enaknya makan. Jadi di Warkop itu udah include kita bisa pesan makan dan minum.
0: Lebih lanjut, Azra juga mengapresiasi siaran Piala Dunia 2026 yang dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI. Menurutnya, hal tersebut sangat membantu para pecinta sepak bola, terutama yang memiliki keterbatasan biaya untuk berlangganan layanan siaran berbayar. Ia menilai kehadiran siaran gratis membuka kesempatan lebih luas bagi masyarakat untuk menikmati pertandingan Piala Dunia, mengingat banyak kompetisi sepak bola internasional saat ini hanya dapat diakses melalui layanan berlangganan pribadi. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pendengar dari program 3 Jakarta Informasi Aktual sudah Anda dengarkan dalam program berita. Terima kasih untuk tetap dengar kami di Pro 1 dan juga dengan program-program acara kami selanjutnya untuk Anda ada Ruang Rindu yang nanti hadir di kebersamaan malam ini mengantarkan rangkaian lagu-lagu di era lagu-lagu Indonesia ya di era tahun 2000-an hingga 2020. Dan yang pastinya kebersamaan malam ini juga akan terus memberikan hiburan tersendiri untuk Anda yang ada di Manokwari, lebih khusus juga tamu-tamu kita yang datang dari luar. Mungkin malam ini Anda stay atau dengar kami di siaran RRI digital kami. Salam Jabat Ratna Merdeka 68 dalam setiap kebersamaan dan setiap program siaran kami untuk Anda.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita, berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine dan album baru judulnya.
0: Dapat rekomendasi, info wisata dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan ya, tapi juga
0: sampai menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ya, Anda masih tetap nikmati lagu-lagu Indonesia di era tahun 2010 hingga 2020 ya. Kalau tadi beberapa lagu tadi saya sudah hadirkan dari alunan suaranya Padi, kemudian juga dari T-Pex, ini lagu-lagu yang pernah ngetren kalau mau dilihat di era tahun saya itu ya, 2010-an ya. Kami senang dengar lagu-lagu tersebut, apalagi dengan penyanyinya itu dihafal betul lagunya. Nah, malam ini kami hadirkan untuk Anda dari mereka 68, dan semoga menghibur semua Anda. Mungkin sementara masih tetap disibukkan dengan aktivitas malam Anda yang harus tetap jaga malam, untuk pihak-pihak yang mana juga yang selalu bekerja ekstra, apalagi dengan terus menjaga keamanan di Kota Manokwari tercinta yang jelang pembukaan Pesta Paduan Suara Gerejawi yang juga nanti akan dihadiri oleh tamu negara kita ya. Untuk itu kenyamanan itu menjadi tanggung jawab kita bersama. Kami terus ingatkan untuk Anda yang ada di Manokwari malam ini yang dengar kami di Pro 1, mari sama-sama kita jaga kenyamanan kita di Kota Manokwari, kebersamaan kita dengan tamu-tamu kita yang datang juga dari luar Papua, yang bersama dengan kita dari 38 provinsi ya, yang ada, yang sudah ada di Manokwari. Mari sama-sama kita ciptakan suasana yang nyaman ya. Dan malam ini juga mungkin mereka sudah akan beristirahat di Manokwari, menikmati suasana malam di Manokwari yang baru tiba tadi, yang baru menginjakan kaki di Manokwari pagi tadi atau hari ini. Selamat datang di Manokwari ya, semoga tetap menikmati suasana di Kota Manokwari. Tapi juga kita yang ada, mari tetap kita memberikan kenyamanan untuk tamu-tamu kita yang datang, dan saat ini sudah bersama dengan kita orang semua yang ada di Manokwari ya. Dan sama-sama kita sukseskan pelaksanaan Pesta Paduan Suara Gerejawi yang akan berlangsung di Manokwari untuk beberapa pekan, yang pastinya suasana ini kita ciptakan bersama-sama biar itu menjadi salah satu momen, satu cerita untuk kita bersama, sehingga tamu-tamu kita yang datang ke Manokwari mereka pulang nanti bawa kesan yang baik ketika pulang ke daerah mereka masing-masing. Kami masih temani nuansa malam Anda, tidak hanya pendengar yang di Manokwari. Anda juga yang di luar Manokwari, salam jabatan dari Pro 1 untuk Anda.

Mari kita sukseskan Tes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14.

Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengi terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

93 MHz. Terima kasih untuk tetap dengar kami dan juga tetap nikmati rangkaian lagu-lagu Indonesia di era 2010 hingga 2020-an yang terus menemani malam Anda ya. Dimanapun, semoga teman-teman yang memberikan hiburan tersendiri untuk Anda dari Merdeka 68 dan sepertinya akan tetap menghibur kebersamaan dengan Anda dari Program 1 dari Manokwari.

mendapatkan apapun. Untuk semua pendengar kami, sampai dimanapun suara kami Anda dengarkan, selamat malam. Untuk yang masih menikmati kebersamaan dengan kami di Pro 1, saya masih ada depan dengan lagu-lagu Indonesia dan juga beberapa masyarakat yang hadir di ruang dengar Anda.

Mohon perhatian bagi seluruh pecinta sepak bola di Indonesia, saatnya bersiap menyambut kemeriahan FIFA World Cup tahun 2026. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Ajak teman, keluarga dan komunitasmu. Rasakan euforia sepak bola dunia langsung dari telingamu. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat dia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018,

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Tommy Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Pendengar, dalam setiap gelaran piala dunia FIFA, selalu lahir satu sosok istimewa, pemain terbaik yang menjadi pusat perhatian dunia. Mereka bukan hanya tampil gemilang, tapi juga menjadi penentu perjalanan timnya. Kita mulai dari Lionel Messi. Di edisi 2022, Messi akhirnya menyempurnakan karirnya dengan membawa Argentina juara dunia. Kepemimpinan, visi bermain, dan gol-gol krusialnya membuat ia layak meraih gelar pemain terbaik. Bergeser ke 2018, ada Luka Modric. Gelandang elegan ini membawa Kroasia hingga final. Meski tidak juara, performa

Lalu kita mundur ke 1986. Nama Diego Maradona tidak bisa dilupakan. Aksi individunya yang luar biasa menjadikan turnamen itu miliknya seorang. Sebuah penampilan legendaris yang masih dikenang hingga kini. Sahabat Pro 1, para best player ini membuktikan bahwa satu pemain bisa mengubah sejarah. Karena di panggung Piala Dunia FIFA, legenda lahir dari momen-momen luar biasa. Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Ini bukan sekedar cerita, ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda, piala dunianya tokoh. Kalau bicara tentang striker elegan yang pernah dimiliki dunia sepak bola, maka nama Marco van Basten selalu masuk dalam daftar legenda terbaik. Mantan penyerang timnas Belanda ini dikenal bukan hanya karena ketajamannya mencetak gol, tetapi juga karena gaya bermainnya yang indah, tenang, dan penuh teknik tinggi. Van Basten punya kemampuan komplit. Ia kuat dalam duel udara, akurat saat menembak, cerdas mencari ruang, dan mampu mencetak gol dari sudut yang sulit dipercaya. Salah satu aksi paling unik dari Van Basten adalah caranya membuat gol-gol sulit terlihat mudah. Bahkan banyak pengamat mengatakan gerakan Van Basten di kotak penalti seperti seorang seniman yang sedang melukis peluang menjadi gol. Di era akhir 1980-an hingga awal 1990-an, Van Basten menjadi ikon sepak bola Belanda bersama generasi emas yang diperkuat Ruud Gullit dan Frank Rijkaard. Namun, menariknya, saat timnas Belanda tampil di Piala Dunia bersama Van Basten, ada gaya bermain khas yang begitu dikenang dunia. Belanda kala itu tampil dengan filosofi total football. Pemain yang menyerang membuat para pemain bebas bertukar posisi di lapangan.

bukan hanya tipe striker yang hanya menunggu bola di depan gawang. Ia sering turun menjemput bola, membuka ruang untuk rekannya, lalu tiba-tiba muncul di posisi berbahaya untuk mencetak gol. Keunikan lainnya, timnas Belanda pada masa Van Basten terkenal sangat mengandalkan permainan kolektif dan umpan-umpan cepat. Mereka bermain atraktif, menyerang, dan penuh kreativitas. Karena itu, setiap kali Belanda tampil, pertandingan mereka hampir selalu menarik untuk ditonton. Piala Dunia 1998

punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda Piala Dunianya Tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

sampai malam hari ada malam ini yang pastinya. Terima kasih untuk Anda yang tetap dengar kami di Pro 1 ya, dengan segala pas malam Anda cepat beratan. Semoga segala sesuatu yang mulai di malam ini semoga boleh tetap ada dalam dan kita semua juga. Anda yang lebih awal beristirahat, kami ingatkan pintu jendela rumah Anda dibereskan ya, ditutup dengan rapat, diperiksa baik peralatan masak, kompor dan lain sebagainya. Di dapur juga Anda periksa pastinya semua aman ya, sebelum Anda terlelap di tidur malam ini. Sebetulan mereka 68 manufaktur untuk semua Anda. Selamat berhati kebersamaan dengan kami di Pro 1.

Wild Oranye. Ini bukan sekedar cerita. Ini adalah pertarungan inspirasi. Para tokoh terbaik dari berbagai dunia siap menginspirasi Anda. Inilah panggung para legenda. Piala dunianya tokoh. Dalam sejarah sepak bola Belanda, ada satu pemain yang begitu mudah dikenali bahkan dari kejauhan. Rambut gimbal khasnya, postur tubuh atletisnya, dan gaya bermain penuh tenaga. Dialah Ruud Gullit. Ruud Gullit dikenal sebagai salah satu pemain paling komplit yang pernah dimiliki timnas Belanda yang bisa menyerang, membantu pertahanan,

menyerang tanpa takut. Gulit menjadi simbol semangat dan kekuatan permainan Belanda. Keunikan lainnya, Gullit bukan hanya hebat secara teknik, tetapi juga punya jiwa pemimpin yang kuat di lapangan. Ia sering membakar semangat rekan-rekannya ketika pertandingan berjalan sulit.

terasa menarik dan penuh energi. Ruud Gullit, legenda dengan rambut gimbal ikonik yang menjadi pemain Belanda penuh

Setiap tokoh punya cerita, dan setiap cerita punya makna. Sampai jumpa di kisah berikutnya, panggung para legenda piala dunianya tokoh, hanya di Pro 1, Pro 2, dan Pro 4 RRI Manokwari.

Mulai 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengan

Iya, pendengar dimanapun Anda, lagu-lagu pilihan ya, lagu-lagu Indonesia dari berbagai penyanyi kami hadirkan hampir sampai di penghujung kebersamaan kami menemani Anda dengan program siaran malam ini. Dan harapan kami hadirnya teman-teman ini memberikan hiburan tersendiri di hati dan ruang dengar Anda, secara khusus menikmati lagu-lagu Indonesia dari Pro 1 ya di penghujung malam Anda. Kami ingatkan kembali pintu jendela rumah Anda, jangan lupa untuk ditutup ya, diperiksa kembali, dikunci dengan baik pintu pagar, pastikan kendaraan yang Anda parkir juga di sekitar area rumah Anda dikunci dengan baik, menghindarkan kita dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Kemudian juga periksa kembali kompor-kompor masak di rumah, jangan sampai ada yang belum Anda bereskan. Kurangi pemakaian listrik juga yang mungkin sudah tidak perlu untuk Anda gunakan di rumah, dan ini menghindarkan kita semua dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan juga tetap jaga kenyamanan dan kedamaian Kamtibmas di Kota Manokwari, terutama menghargai setiap tamu-tamu kita yang datang ke Manokwari untuk mengikuti event Pesta Paduan Suara Gerejawi ya, secara nasional yang terlaksana di Manokwari. Berikan kesan yang baik untuk tamu-tamu kita, berikan kenyamanan untuk tamu-tamu kita selama ada di Manokwari. Itu pesan untuk semua kita, warga masyarakat Kota Manokwari, untuk menyambut semua duta-duta Kristus yang sudah boleh berada bersama dengan kita di kota tercinta Manokwari. Ya, pendengar, tanpa terasa kebersamaan kami menemani Anda sudah berakhir. Kita mengucap syukur juga untuk segala sesuatu yang sudah Tuhan buat dalam kehidupan kita hari ini. Kita boleh diantarkan sampai di lembaran ke-18, itu berarti anugerah ya. Dan sebelum nanti kita akan beristirahat malam ini, mensyukuri semua yang sudah Tuhan berikan lewat doa-doa malam kita.

Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Amsal 17 ayat 22.

Sederhana Nusantara dan mana saja Anda berada dan dapat menangkap siaran kami. Dengan terdengarnya irama lagu ini, berakhirlah sudah kebersamaan kami menemani Anda di sepanjang hari ini. Dari Jalan Merdeka 68 Manokwari, kami yang bertugas, penyiar saya Yuki Kubiari, operator Bung Alan, kami ucapkan terima kasih untuk segala kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, selamat melanjutkan aktivitas bagi Anda yang tetap melanjutkan aktivitas malam Anda. Dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Baik, selamat pagi sudah pagi manapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Secara khusus untuk Anda umat muslim yang berada di wilayah Kota Manokwari dan sekitarnya, kami cukupkan lagu-lagu bernuansa islami menemani suasana pagi hari Anda. Pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya kami ajak Anda kita ikuti penyampaian warta berita daerah.

0: Radio Republik Indonesia Manokwari dengan Warta Berita Daerah pukul 6 waktu Indonesia Timur.
1: Selamat pagi pendengar dari Merdeka 68 Radio Republik Indonesia Manokwari dengan penyampaian Warta Berita Daerah edisi Jumat 19 Juni 2026 selengkapnya bersama saya Agung Sarungalo. Hujan rintik yang mengguyur Kota Manokwari Kamis sore 18 Juni 2026 tidak menyurutkan semangat penyambutan kontingen Provinsi Maluku yang tiba di Bandara Rendani untuk mengikuti Pesta Rawai Nasional ke-14 tahun 2026. Kontingen Maluku datang bersama Gubernur Maluku, Hendrik Lewerize, beserta istri dan rombongan. Kehadiran mereka disambut hangat oleh panitia dan masyarakat yang memadati area kedatangan bandara. Ketua Lembaga Pengembangan Pesta Rawai Daerah LPPD Maluku, Paulus Kastanya, mengatakan Provinsi Maluku mengirim sebanyak 272 orang yang terdiri dari peserta, pelatih ofisial, dan pendamping. Maluku juga mengikuti seluruh kategori lomba yang dipertandingkan pada Pesta Rawai Nasional ke-14. Menurutnya, keikutsertaan Maluku bukan hanya untuk berkompetisi, tetapi juga untuk mempererat persaudaraan dan memperkuat nilai-nilai kebersamaan melalui puji-pujian kepada Tuhan. Ia berharap seluruh penyelenggaraan ini bisa berlangsung dengan baik dan mampu menciptakan suasana yang semakin erat serta memperkuat persaudaraan di antara peserta dari seluruh Indonesia. Meski demikian, Paulus mengakui bahwa Maluku tetap menargetkan hasil terbaik dalam ajang nasional tersebut.
2: Ya, kita semua datang 272 orang yang ikut lomba semua kategori kita itu. Ya. Itu harapan kita untuk jadi berkat di Manokwari. Ya. Mudah-mudahan seluruh penyelenggaraan ini bisa berlangsung dengan baik dan bisa menciptakan suasana yang lebih baik di Manokwari. Ya, target pasti untuk menang, toh. Karena ini lomba, jadi mesti kita menang, ya.
1: Pesta Rawai Nasional ke-14 di Manokwari menjadi ajang pertemuan ribuan peserta dari berbagai provinsi di Indonesia untuk memuliakan Tuhan melalui seni paduan suara dan musik gerejawi, sekaligus mempererat persatuan dalam keberagaman bangsa. Kontingen Provinsi Bali tiba di Bandara Rendani Manokwari Kamis 18 Juni 2026 untuk mengikuti rangkaian kegiatan Pesta Rawai Nasional ke-14. Kehadiran rombongan Bali menambah semarak kedatangan kontingen dari berbagai daerah yang akan berpartisipasi dalam ajang nasional tersebut. Sekretaris Umum LPPD Bali, Valina, mengungkapkan bahwa Bali mengirimkan total 71 orang yang terdiri atas peserta, pelatih, pendamping, dan ofisial. Ia menjelaskan Bali akan tampil pada 7 kategori lomba, yakni paduan suara dewasa campuran, paduan suara wanita, paduan suara pria, solo anak usia 7 sampai 10 tahun, solo anak usia 11 sampai dengan 15 tahun putra, solo anak usia 11 sampai 15 tahun putri, dan solo remaja putri. Menurut Eviana, seluruh peserta telah menjalani berbagai persiapan sebelum berangkat ke Manokwari. Ia berharap para peserta dapat menampilkan kemampuan terbaik mereka selama kompetisi berlangsung.
3: Bali mengikuti 7 kategori, dari paduan suara dewasa campuran, paduan suara wanita, paduan suara pria, solo anak umur 7-10, solo anak 11-15, solo remaja putra, dan solo remaja putri. Target Bali, ya, kami ingin memuliakan Tuhan dan juga kami berharap kami bisa memberikan yang terbaik, emas paling tidak. Ya, 7 kategori, kalau bisa 7.
1: Pesta Rawai Nasional ke-14 menjadi momentum bagi kontingen Bali untuk menunjukkan kualitas pembinaan seni suara gerejawi sekaligus mempererat persaudaraan antar umat Kristiani dari berbagai provinsi di Indonesia. Dengan 7 kategori yang diikuti, Bali optimis mampu bersaing dan memberikan penampilan terbaik di panggung nasional. Kedatangan kontingen daerah istimewa Yogyakarta untuk mengikuti Pesta Rawa Nasional ke-14 mulai berlangsung di Bandara Rendani Manokwari Kamis 18 Juni 2026. Rombongan pertama yang tiba disambut panitia dan sejumlah pihak yang terlibat dalam pelaksanaan ajang paduan suara gerejawi tingkat nasional tersebut. Ketua LPPD Yogyakarta, Edi, mengatakan sebanyak 48 orang tiba pada gelombang pertama. Sementara total kontingen yang akan memperkuat Yogyakarta di Pesta Rawa Nasional mencapai 90 orang. Ia menjelaskan Yogyakarta akan berkompetisi pada 6 kategori lomba, yakni solo anak usia 7 tahun, solo anak usia 13 tahun, solo remaja putri, solo remaja paduan suara dewasa campuran PSDC, dan paduan suara remaja PSR. Menurut Edi, jumlah kategori yang diikuti tahun ini lebih sedikit dibandingkan pelaksanaan Pesta Rawa sebelumnya.

0: Gelombang pertama datang dengan 48, total 9. 6 kategori, pertama Solo, Solo usia 7, Solo usia 13, kemudian PSDC, kemudian PSR, Solo remaja, putri Solo remaja. Persatuan rumah kita dapat, semua dapat kelas 12, kemudian ada 4 champion. Macam juga kemudian harapan tahun ini pariwisata kita dapat emas ini. Dulu 12, sekarang 6, ya, karena faktor
1: efisiensi
0: ya, pendanaan juga sehingga kami terus dapat dengan
2: Papua Barat siap sukseskan Pesta Rowing Nasional ke-14, kontingen dan layanan kesehatan di Matagangan. Laporan selengkapnya disampaikan Putra Arianto.

0: Pendengar, Papua Barat menyatakan kesiapan penuh sebagai tuan rumah sekaligus peserta dalam perhelatan Pesta Paduan Suara Gerejawi atau Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 yang akan berlangsung di Manokwari. Berbagai persiapan terus dimatangkan, mulai dari kesiapan kontingen yang akan berlomba, penyambutan tamu dari seluruh Indonesia, hingga dukungan layanan kesehatan dan pengamanan menjelang pembukaan yang dijadwalkan dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Ada sebanyak 261 peserta kontingen Papua Barat yang telah resmi dilepas untuk mengikuti ajang nasional tersebut. Di sisi lain, Dinas Kesehatan Papua Barat juga menyiapkan tenaga hingga 200 tenaga medis dan fasilitas mini ICU guna menjamin keselamatan peserta dan tamu selama kegiatan berlangsung. Pesparawi Nasional 14 tahun 2026 menjadi momentum penting bagi Papua Barat. Selain menjadi tuan rumah, daerah ini juga mengirimkan kontingen terbaik untuk mengikuti berbagai kategori lomba seni musik gerejawi. Ketua Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah Papua Barat, Nathaniel D. Mandacan, mengatakan bahwa seluruh peserta yang akan mewakili Papua Barat telah melalui proses seleksi dan pembinaan secara berjenjang. Menurutnya, persiapan yang dilakukan tidak hanya berorientasi pada pencapaian prestasi, tetapi juga pada pembinaan karakter, penguatan iman, dan pengembangan talenta generasi muda.
1: Sebagai itu, wakil ketua kontingen yang berperan aktif dalam mengkoordinir kontingen Papua Barat beberapa waktu kemarin dan nanti sampai memasuki kegiatan lomba nanti dari tanggal 14 sampai dengan 28 di Papua Barat, di Manokwari. Kontingen berperan Papua Barat berjumlah 261 orang, terdiri dari peserta lomba 223 orang, pelatih dan dirjen 12 orang, peserta lunas 5 orang, peserta seminar 5 orang, peserta pangeran 2 orang, ofisial 12 orang.
0: Pendengar, dalam ajang Pesparawi Nasional 14 Papua Barat akan mengikuti sebanyak 12 kategori lomba. Kabupaten Kaimana dipercaya mewakili 4 kategori paduan suara, yaitu paduan suara dewasa campuran, paduan suara wanita, paduan suara pria, dan paduan suara anak. Sementara Kabupaten Manokwari mewakili kategori paduan suara remaja pemuda, vokal grup remaja, dan musik pop gerejawi. Sedangkan untuk kategori solo diwakilkan oleh peserta dari Kaimana, Manokwari Selatan, dan Kabupaten Manokwari. Adapun musik gerejawi Nusantara akan diwakili oleh Kabupaten Fakfak. Nathaniel mengatakan keterlibatan berbagai kabupaten menunjukkan pemerataan pembinaan seni gerejawi di Papua Barat, serta semangat kebersamaan dalam membangun kualitas pelayanan musik gereja.
1: Pembinaan Papua Barat siap mengikuti 12 kategori dalam lomba, terdiri dari 1 paduan suara dewasa campuran dari Kabupaten Kaimana 39 orang akan diwakili, yang kedua paduan suara wanita dari Kabupaten Kaimana, ketiga paduan suara pria dari Kabupaten Kaimana, keempat paduan suara remaja pemuda dari Kabupaten Manokwari, paduan suara

0: Suara akan tujuh sampai 10 tahun dari kabupaten Cimanang, Pasuruan. Solo remaja pemuda Manokwari Selatan, satu orang. Solo remaja putri dari Kabupaten Manokwari, satu orang. Vokal grup remaja dari Kabupaten Manokwari, 10 orang. Musik pop jenjangan dari Kabupaten Manokwari, 10 orang.
1: Dukungan penuh terhadap kontingen Papua Barat juga diberikan oleh pemerintah Provinsi Papua Barat. Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan secara resmi melepas sebanyak 261 peserta kontingen Pesparawi Papua Barat yang akan mengikuti Pesparawi Nasional ke-14 di Kabupaten Manokwari. Dalam sambutannya, Gubernur menegaskan bahwa Pesparawi merupakan sarana pembinaan spiritual dan penguatan persaudaraan antar umat beragama.
2: Ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tetapi juga merupakan sarana pembinaan mental dan spiritual umat, penguatan persaudaraan serta wadah untuk mempererat persatuan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Melalui kegiatan ini kita menunjukkan bahwa Papua Barat memiliki sumber daya manusia yang berbakat, beriman, berkarakter, dan mampu bersaing secara positif di tingkat nasional. Memberikan apresiasi dan penghargaan yang kepada LPPB Provinsi Papua Barat, kami Kementerian Agama Provinsi Papua Barat, para pelatih, para ofisial, para pembina, serta seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan kontingen Pesparawi Nasional Papua Barat. Kepada seluruh peserta kontingen, saya berpesan agar menjaga kesehatan, disiplin, kekompakan, serta menunjukkan sikap yang baik selama mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Pesparawi Nasional.
1: Menurut Domingus Mandacan, keikutsertaan Papua Barat dalam ajang nasional tersebut menjadi kesempatan untuk menunjukkan kualitas sumber daya manusia yang berbakat, beriman, dan berkarakter. Selain kesiapan peserta, pemerintah juga mematangkan seluruh aspek pendukung penyelenggaraan, termasuk layanan kesehatan. Dinas Kesehatan Papua Barat memastikan kesiapan tenaga medis dan fasilitas kesehatan untuk mendukung kelancaran Pesparawi Nasional ke-14. Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat, Dr. Awan Dirmosan mengatakan bahwa jumlah tenaga kesehatan yang disiapkan terus bertambah, menyesuaikan kebutuhan di lapangan dan rencana pengamanan kegiatan. Selain menyiapkan ratusan tenaga medis, Dinas Kesehatan Papua Barat juga membangun fasilitas mini intensive care unit atau mini ICU di sejumlah titik strategis. Fasilitas tersebut ditempatkan di kawasan ruang terbuka publik Borasi yang akan menjadi lokasi utama pembukaan Pesparawi Nasional 14 serta di Bandar Udara Rendani Manokwari. Mini ICU tersebut akan didukung oleh tenaga dokter spesialis dan peralatan medis untuk mengantisipasi kondisi kegawat daruratan selama kegiatan berlangsung.
3: Kalau kita awal memang kita sudah mungkin di atas ratusan ya, 100 sekian, tapi karena perkembangan kegiatan dan kita harus sesuaikan dengan semua rencana yang ada, maka hampir sekitar 180-200an. Jadi nanti kita berlapis lagi, nanti teman-teman nanti ada tim kepresidenan yang hadir juga, jadi kita sudah harus siap mini ICU terutama di RTP Borasi, mini ICU situ dan mini ICU satu di bandara.
1: Sementara untuk kebutuhan rujukan medis, Dinas Kesehatan telah menyiapkan sejumlah rumah sakit yang akan menjadi pusat layanan lanjutan bagi peserta maupun tamu undangan yang membutuhkan penanganan lebih lanjut. Khusus tamu VVIP, pelayanan kesehatan akan dipusatkan pada rumah sakit yang memiliki fasilitas perawatan VIP dan VVIP, termasuk rumah sakit milik pemerintah Provinsi Papua Barat dan Rumah Sakit Angkatan Laut. Seluruh dukungan kesehatan tersebut disiapkan melalui koordinasi antara pemerintah daerah, unsur kesehatan, panitia penyelenggara, TNI Polri, dan berbagai pihak terkait. Di sisi lain, Papua Barat juga bersiap menyambut kehadiran Wakil Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan membuka secara resmi Pesparawi Nasional ke-14 setelah melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Manokwari Selatan. Pemerintah Provinsi Papua Barat telah menyiapkan berbagai dukungan untuk memastikan seluruh rangkaian agenda dapat berjalan dengan lancar. Gubernur Papua Barat berharap kunjungan Wakil Presiden sekaligus pelaksanaan Pesta Rawi Nasional 14 ini menjadi momentum untuk memperkenalkan berbagai potensi daerah kepada tamu dari seluruh Indonesia.
2: Wakil Presiden Republik Indonesia akan tiba di Manokwari dari Gorontalo, akan tiba hari Sabtu atau tanggal 20. Iya, setelah Wakil Presiden tiba, kemudian beliau mau berkunjung ke Kabupaten Manokwari Selatan, melihat perkebunan coklat yang ada di Manokwari Selatan, bahkan juga akan ditandai penanaman untuk 1.100 hektar di tahun 2026 ini di Manokwari Selatan. Jadi kita sudah tadi sudah dapat Kopinda, kita sudah siapkan helikopter sama dengan Pak Pangdam selaku penanggung jawab keamanan didukung oleh Polri dan kita semua dukung. Dengan demikian beliau tiba, Wakil Presiden tiba dan Wakil Helikopter Kemansel selanjutnya kembali nanti sorenya baru.
1: Selain menjadi ajang pengembangan seni budaya gerejawi, Pesta Rawi Nasional 14 juga diharapkan memberikan dampak positif bagi sektor ekonomi, pariwisata, serta promosi produk UMKM Papua Barat. Pendengar, demikian Jurnal Radio mengenai kesiapan Papua Barat sebagai tuan rumah Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026 di Manokwari. Pesta Rawi diharapkan menjadi sarana dalam memperkuat iman, persaudaraan, persatuan bangsa, sekaligus mempromosikan potensi Papua Barat kepada seluruh Indonesia. Dari Manokwari, Papua Barat, saya Putra Arianto melaporkan untuk Radio Republik Indonesia, Manokwari.
4: Sekian Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Radio Republik Indonesia Manokwari mempersembahkan Langen Suara dengan judul Bernyanyi Dalam Iman, Bersatu Dalam Kasih. Dari Tanah Injil, tempat pekabaran kabar baik pertama kali bergema di Tanah Papua, akan terdengar pujian yang mempersatukan Indonesia. Manokwari Papua Barat dengan penuh sukacita menyambut Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026. Sebuah perhelatan iman yang mempertemukan umat Kristiani dari seluruh penjuru Nusantara dalam harmoni pujian bagi kemuliaan Tuhan. Ribuan peserta, ofisial, dan tamu dari berbagai provinsi akan hadir membawa keberagaman budaya, bahasa, dan tradisi. Namun dalam Pesta Rawi, seluruh perbedaan berpadu menjadi satu suara, satu hati, dan satu semangat untuk memuliakan Tuhan melalui nyanyian rohani. Melalui lantunan pujian, kita mempererat persaudaraan, menumbuhkan kasih, memperkuat persatuan, serta menghadirkan damai sejahtera bagi sesama. Dari Manokwari, kota bersejarah yang dikenal sebagai kota Injil, akan lahir harmoni yang menginspirasi bangsa dan menguatkan kebersamaan dari Sabang sampai Merauke. Bersama maskot Pit Sang Konduktor, mari sukseskan Pesta Rawi Nasional 14 tahun 2026. Jadikan momentum ini sebagai wujud syukur, pelayanan, dan persatuan anak bangsa dalam semangat kasih Kristus. Dengan tema, Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, mari nyatakan pujian yang membawa damai, menghadirkan sukacita, dan mempererat persaudaraan di atas tanah Papua dan di seluruh Indonesia. Karena setiap nada yang dinyanyikan bukan sekedar lagu, melainkan doa yang dipersembahkan bagi kemuliaan Tuhan dan bagi Indonesia yang semakin rukun, damai,

Besparawi Nasional 14 tahun 2026, Manokwari, Papua Barat. Bernyanyi dalam iman, bersatu dalam kasih. Harmoni Nusantara dari Tanah Papua. Manokwari menyambut Indonesia bernyanyi.

Dari Sabang sampai Merauke, suara pujian bergema memuliakan nama Tuhan. Bersiaplah menyaksikan perhelatan iman terbesar, Pesta Paduan Suara Gerejawi, Pesparawi Nasional. Menampilkan talenta terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia dalam harmoni pujian, persatuan, dan kasih. Mari jadi bagian dari sukacita ini. Dukung, saksikan, dan rasakan kemuliaan Tuhan melalui setiap lantunan lagu. Pesparawi Nasional, bersatu dalam pujian, bersinar dalam iman.

warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Aziz Segimur, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Papua Barat, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan penyelenggaraan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan berlangsung pada tanggal 18 hingga 26 Juni 2026 di Manokwari. Vesperawi bukan sekedar ajang perlombaan paduan suara gerejawi, tapi juga menjadi wadah mempererat persaudaraan, memperkuat kerukunan umat beragama, serta menumbuhkan semangat persatuan dan keberagaman. Mari kita tunjukkan bahwa tanah Papua adalah tanah damai, tanah persaudaraan, dan tanah yang menjunjung tinggi nilai toleransi. Mari kita sukseskan Vesperawi Nasional ke-14 tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat. Puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua. Tuhan memberkati kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera untuk kita semua. Saya Engelbertus Silubun, SPT MM, Kepala LPP RRI Manokwari, mengajak kita semua untuk memeriahkan dan mensukseskan Pesta Paduan Suara Gerejawi Nasional ke-14 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 Juni sampai dengan 28 Juni 2026 di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur 34 ayat 2a.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Sebelum LOL berarti Laugh Out Loud menjadi istilah populer di internet, LOL juga digunakan dalam surat atau pesan pribadi sebagai singkatan untuk Lots of Love yang berarti banyak cinta. Kini, LOL sudah tidak hanya berarti tertawa terbahak-bahak, namun Anda juga dapat menggunakan istilah ini secara

Baik, sudah berangkat dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini, pukul 7 waktu Indonesia Timur. Saatnya kita bergabung dengan Pro 3 Jakarta mengikuti penyampaian Warta Berita.

Nanda yang berada di garis tengah lapangan pertandingan bersiap-siap melakukan kick off dan sudah dilakukan saat ini. Kanada mulai merangsek dari sektor kiri serang dari pertahanan atau sektor kanan dari pertahanan Qatar tadi, namun bola sepertinya keluar terlebih dahulu dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Qatar. Ya, emang pertandingan pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini terlihat cukup animo masyarakat ataupun pendukung dari kedua negara masih terlihat cukup ramai di Stadion Felix Vancouver, Kanada. Seperti yang disampaikan Bung Rosi tadi, ya saat ini serangan dari Qatar dari sektor kiri, umpan langsung ke mulut gawang, satu pemain Qatar, umpan langsung. Satu percobaan ataupun tendangan langsung dari pemain Qatar, ada Ed Milson tadi, mencoba meneruskan umpan yang tadi dilancarkan oleh pemain dari Qatar, Yusuf dari sektor kiri serang Qatar, namun sepakan dari Ed Milson belum memenuhi sasaran ataupun target dari gawang Kanada. Saat ini Kanada kembali mencoba membangun serangan nomor punggung 7. Sana ada pemain asal Steven, tampaknya tadi sekaligus sang kapten Kanada. Kini aliran bola dari sektor kanan, nomor punggung 17. Ada Tajon, kembali ke belakang, nomor punggung 4. Ada Luke, lebar ke kiri. Ada Derek, kembali lagi kepada Luke. Merangsek ke area sektor serang dari Qatar. Langsung ke umpan mulut gawang. Di sana satu pemain. Tampaknya tadi penguasaan bola dari Jonathan David tidak begitu sempurna. Dicocor saja tadi oleh pemain belakang dari Qatar. Masih aman kini gawang Qatar dari serangan Kanada. Kini penjaga gawang Kanada ada Maxim. Umpan pendek saja ke nomor punggung 4 ada Luke. Merangsek dia ke sektor kanan serang dari Qatar, umpan ke depan mampu diamankan oleh pemain-pemain dari Qatar ataupun dicocor tadi keluar lapangan sehingganya menghasilkan lemparan ke dalam oleh Kanada. Ada Johnstone, lempar saja ya kembali kepada Luke, umpan ke sektor tengah, nomor punggung 13 Derek ke depan, nomor punggung 8 ada Ismail, umpan lagi ke rekannya nomor punggung 17, di sana ada Tajon mencoba untuk melewati satu pemain dari Qatar, meliuk dia, umpan ke mulut gawang, di sana ada satu pemain dari Kanada namun tidak mampu dijangkau tadi, namun bisa dikuasai sepenuhnya nomor punggung 20. Kembali serangan dari Ali Ahmed tadi, umpan pendek saja kepada Hashim, umpan lagi kepada Ali Ahmed merasa ke mulut gawang, Jonathan David mulai masuk Qatar, oh sayang sekali. Bagaimana permainan apik dari Kanada?